0: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengahnya itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
4: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
3: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
5: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
6: Laporan khusus
0: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
0: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, Ya, ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
6: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Menteri boleh berganti arah politik.
12: Menteri Luar Negeri atau Menlu Armanata Nasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
14: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
12: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
12: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat siang maksud kami, selamat pagi pendengar ya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di 13 Oktober 2026, seperti biasa sebelum memulai aktivitas kita ini pendengar, kita harus tahu dulu seperti apa sih laporan atau juga perakiraan cuaca sepanjang hari ini sampai dengan besok pagi. Dan seperti biasa pula yang akan menyampaikannya langsung ahlinya ya, forecaster dari BMKG Provinsi Lampung, ada Mas Febri di ujung telepon. Halo, selamat pagi Mas Febri.
2: Selamat pagi Kak Ara, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mas Febri juga gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Ara.
1: Alhamdulillah, semoga pendengar semua di luar sana juga sehat walafiat ya, dan bisa menjalani aktivitas hari ini dengan baik ya. Nah Mas Febri, silakan untuk perakiraan cuacanya sepanjang hari ini seperti apa untuk disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Untuk suhu udara, secara umum wilayah Lampung berkisar di antara 23 hingga 37 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 36 hingga 98%. Dan untuk pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 18 km per jam. Untuk perkiraan cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Untuk peringatan dini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari yang diperkirakan terjadi di wilayah Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam edisi Pemda Menyapa pagi hari ini ya. Di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan hari ini kita akan membahas satu topik tentang Kampung Nelayan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan pesisir berkelanjutan. Nah, pendengar Provinsi Lampung ini yang kita tahu punya banyak sekali potensi kelautan dan juga perikanan yang besar. Wilayah pesisirnya juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat nelayan sekaligus sumber penghidupan bagi para pelaku usaha, mulai dari penangkapan ikan, kemudian juga budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan, sampai dengan perdagangan produk-produk laut. Nah, tapi potensi ini pastinya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, akses pasar yang baik, kemudian juga peningkatan keterampilan masyarakat yang harus diasah terus gitu ya, serta juga pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Nah, salah satu konsep yang menjadi perhatian dalam pembangunan dan juga pengembangan kawasan pesisir adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diharapkan nantinya tidak hanya menghadirkan lingkungan pemukiman nelayan yang lebih tertata, tapi juga memperkuat aktivitas ekonomi, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, dan juga mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, kita akan membahas ya tentang seperti apa persiapan untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Lampung sendiri bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Insinyur Bani Isprianto MM, yang sudah tersambung via telepon bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung. Selamat pagi Pak Kadis.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabarnya hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, kabar kita baik Mbak.
0: Sehat ya. Kita akan ngobrol nih Pak tentang Kampung Nelayan Merah Putih ini, dan kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri sampai di mana persiapannya, kemudian juga seperti apa sih konsep dan juga tujuan pengembangannya di Provinsi Lampung terutama nih Pak.
1: Baik, terima kasih Mbak. Pemirsa yang berbahagia di seluruh Provinsi Lampung. Jadi terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, ini Kampung Nelayan Merah itu sebenarnya merupakan suatu program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk mengubah dan menata dan mengubah kawasan pesisir menjadi desa perikanan yang lebih modern, bersih, produktif, dan sejahtera. Kita tahu bahwa kawasan-kawasan pesisir itu adalah kawasan-kawasan yang masih berbasis tradisional, artinya masih belum tertata dengan baik, masih tradisional, masih terkesan kumuh. Nah, ini kemudian ini yang akan kita ubah dengan program KNMP ini, kita ubah menjadi satu kawasan pesisir, satu desa pesisir yang menjadi basis perikanan yang modern, bersih, produktif, dan sejahtera. Jadi kita akan membangun, menata kawasan pesisir menjadi kawasan ekonomi maritim yang kuat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Ini adalah intinya. Jadi bagaimana caranya? Nah itu makanya pemerintah menggulirkan program, membuat satu program untuk menata kawasan pesisir itu namanya adalah program Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, di Provinsi Lampung ini tahun 2025 sudah dibangun 4 unit Kampung Nelayan, itu ada di Margasari, Lampung Timur, kemudian Lampung Timur 2, itu ada Margasari, ada Sukorahayu, kemudian di Lampung Selatan ada 2 juga, yaitu di Bandar Agung dan di Ketapang. Itu sudah selesai dibangun di tahun 2025. Nah, kemudian di tahun 2025 ini ada SPPN-nya di 2 tempat itu. Nanti kita sampaikan apa saja yang menjadi fasilitas yang dibangun oleh pemerintah melalui KNMP. Nah, ini tahun 2026 ini, Mbak, ini ada 4 lagi yang dibangun, yaitu di Kabupaten Tanggamus, itu ada di Limo ya, di Desa Tegineneng, kemudian Kabupaten Lampung Selatan itu ada di Raja Basa, di Kunjir, kemudian ada Kabupaten Pesawaran itu di Padang Cermin, di Durian, dan Kabupaten Lampung Tengah itu di Cabang, di Kecamatan Bandar Jaya. Nah, ini tahun 2026 ini sudah selesai dibangun, sudah 95% sudah selesai dibangun. Nah, ada yang sudah selesai juga. Selesai dibangun. Nah, ini di tahun 2026 ini ini kita usulkan lagi, sudah kita usulkan kurang KNNP, titik lokasi KNNP, 8 sudah dibangun, yang 2025-2026 lah, sehingga masih sisa tinggal 24 yang akan dibangun di 2027. Kemudian juga kemarin kita dari pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan lagi kurang lebih 50 unit KNNP yang tersebar di 8 kabupaten yang mereka potensi, ada potensi wilayah pesisir, ada potensi perikanan dan potensi budidaya. Nah, ini yang kita usulkan. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas dalam KNNP itu di sana ada fasilitas fisik. Fasilitas fisiknya itu merupakan infrastruktur kawasan nelayan. Di sana dibangun tambatan perahu dan dermaga, kemudian shelter atau tempat beratan ikan, kemudian juga ada fasilitas perbaikan docking kapal, kemudian juga ada jalan lingkungan dan penataan kawasan, serta kantor pengelola dan balai nelayan. Itu secara infrastruktur kawasan nelayan yang secara fisik kita dibangun itu. Kemudian di sana juga dibangun pasca panen dan rantai dingin, ada pabrik es, ya walaupun mini pabrik es tapi itu ada pabrik es, kemudian ada cold storage, ya kemudian ada cool box atau fasilitas untuk penanganan ikan, serta ada sarana penyimpanan dan distribusi hasil tangkap. Nah, fungsinya ini semua adalah untuk menjaga mutu ikan, mengurangi kerusakan hasil ikan dan perluas waktu pemasaran. Kemudian di sana juga dibangun, di KNNP juga dibangun sarana produksi untuk kebutuhan nelayan. Misalnya ada bengkel kapal, perbaikan jaring, kemudian ada kios perbekalan nelayan. Nah, kemudian ada juga SPBN, tapi tidak semua KNNP dibangun SPBN. KNNP yang memang potensi nelayan dan kapalnya banyak, itu dibangun SPBN. Sehingga kebutuhan BPN subsidi untuk nelayan itu bisa teratasi semua. Kemudian juga ada fasilitas pemasaran dan pengembangan usaha, karena di sana juga dibangun kios-kios pemasaran ikan, kemudian juga di sana ada sentra kuliner yang berbasis perikanan, kemudian juga ada unit pengolahan pemasaran produk, ada juga ruang fasilitas pendukung untuk kegiatan-kegiatan UMKM. Di sana juga dibangun fasilitas lingkungan, pelayan dasar seperti tempat pengelolaan sampah, instalasi pengelolaan limbah, kemudian sanitasi ataupun MCK dan air bersih, jaringan listrik termasuk di dalamnya. Nah, ini semua ini untuk mendorong bagaimana supaya ekonomi itu bisa tumbuh di kawasan itu. Pada intinya adalah bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan sekedar untuk membangun dermaga, pabrik es dan gudang dan gudang dan sebagainya, ya. Tetapi yang ingin kita bangun adalah ekosistem ekonomi pesisir. Ikan itu ditangani dengan baik, ya. Hasil tangkapannya memiliki nilai tambah, UMKM tumbuh pesat, kemudian lapangan kerja terbuka, dan lingkungan tetap terjaga. Ini yang kita akan bangun. Jadi ekosistemnya di pesisir itu yang kita bangun sehingga ini semua bisa terwujud. Maka dengan demikian, pembangunan fisik benar-benar menjadi penggerak bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. Nah, ini yang kita harapkan, tumbuh ekonomi di kampung-kampung nelayan sehingga kampung-kampung nelayan menjadi kampung yang mandiri, mempunyai daya saing kuat. Nah, ini sehingga akhirnya tumbuh ekonomi di sana, kesejahteraan masyarakat bisa bisa meningkat. Nah, ini yang kita harapkan sehingga kemiskinan bisa kita antisipasi, bisa kita kurangin. Artinya ketika desa itu kuat, desa itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, masyarakatnya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan bisa terselesaikan di sana. Ini konsepnya, Mbak.
0: Okay. Ya. Nah, tapi kan ini juga yang kita harapkan ini bisa berkelanjutan gitu ya, Pak, ya, bukan hanya di 2 atau 3 tahun aja, tapi juga sepanjang tahunnya pastinya masyarakat bisa mengembangkan ekonominya melalui apa yang mereka punya di daerah pesisir begitu ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: Betul.
0: Kalau misalnya kita melihat nih, Pak, sebenarnya dari indikator apa aja digunakan untuk bisa melihat bahwa sebuah kawasan kampung nelayan ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi dalam jangka yang panjang, Pak, apa saja yang harus dimaintain oleh pemerintah juga?
1: Yang pertama adalah SDM, Pak. Jadi SDM itu harus betul-betul dimaintain, diedukasi. Nah, gini, KNNP ini nanti akan bekerja sama dengan KDMP, sehingga pengelolaan KNNP ini akan dikelola oleh KDMP. Jadi di KDMP itu kan untuk SDM-nya sudah dilatih, sudah di ini. Nah, kemudian perlu edukasi-edukasi yang lain terkait dengan teknis-teknis yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Ini akan kita, KNMP ini akan kita dampingin terus sampai mereka menjadi mandiri, bisa punya mengelola keuangan sendiri, kemudian bisa nanti kita carikan akses pasarnya, kemudian kita hubungkan dengan investor-investor yang lebih besar sehingga mereka ini terlindungi dengan baik. Nah, itu Mbak.
0: Oke, karena juga yang harus kita bantu adalah ketika nanti nelayan bertemu dengan kenaikan biaya operasional, kemudian keterbatasan alat, ketidakpastian hasil tangkapan juga gitu ya Pak ya. Itu juga mungkin yang akan jadi beberapa permasalahan yang mungkin akan terselesaikan melalui Koperasi Merah Putih itu, KNMP ini juga gitu ya Pak ya, bekerjasama dengan itu. Nah, tapi kalau untuk pembangunan fasilitas yang juga mungkin nantinya akan ditambahkan lagi untuk para nelayan nih Pak, ada nggak rencana-rencananya Pak di tahun-tahun mendatang atau sudah dianggarkan dari mulai tahun ini Pak?
1: Ini anggarannya melalui APBN, jadi untuk pembangunan ke depan tetap masih. Ini kan programnya sampai 2029, jadi bertahap. Nanti sekarang tahun 2024 KNMP dibangun, 2026 tempat kemudian. Ya, 2027 nanti sisanya 24, mudah-mudahan bisa dibangun 2024. Nah, sisanya nanti tinggal dibangun di 2027, sisanya tinggal di 2008 dan 2009. Okay. Kan kita mengusulkan terakhir ada 50, jadi mungkin di 2028 dan 2029 sudah, harapannya itu sudah
0: selesai terpenuhi semua. Semakin banyak fasilitasnya ya Pak ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Pak Kadis, kita rehat sebentar Pak Kadis, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang program-program ini, dan pasti juga kami mengundang masyarakat semua dan juga pendengar yang juga mungkin adalah profesi nelayan dan juga tinggal di pesisir untuk berpartisipasi bersama dengan kami lewat telepon di 0721-269-720 atau silakan tinggalkan pesan melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Tetap bersama kami di Perusahaan Tuyara di Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ma, bantuin Marvel yuk.
6: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
5: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
6: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
5: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
6: Emang sustainable living itu apa sih?
5: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
6: Oh, terus caranya gimana?
5: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
6: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
5: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prosotera di Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga masih menyapa Anda melalui program Pemda Menyapa pagi hari ini. Dan kami juga masih tersambung bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Insinyur Bani Isprianto MM ya. Kami juga masih ajak Anda membahas tentang salah satu program, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih, yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi dan pembangunan pesisir yang berkelanjutan ya. Pak Kadis, tadi sempat disebutkan di awal perbincangan kita kalau sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan ya, khususnya di Desa Margasari Lampung Timur. Nah, kalau untuk di sana nih Pak Kadis, program atau layanan apa aja yang saat ini juga mungkin benar-benar sudah berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan nelayan setiap harinya?
1: Baik. Nah, jadi di sana sudah jalan, pabrik esnya sudah jalan, kemudian mereka juga sudah mulai ada kas, mengumpulkan kas untuk pengembangannya, kemudian juga cold storage mereka sudah jalan, bekunya juga jalan. Hanya memang yang belum jalan itu SPPN ya, karena memang SPPN ini ada perlu SOP khusus karena ada ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh pertanian. Pertamina Patraniaga, sehingga memang harus ada persyaratan khusus. Nah, sekarang sedang diusahakan, diupayakan persyaratan-persyaratan tersebut bisa dipenuhin oleh KNMP sehingga BBM bisa masuk. Tapi kalau yang lainnya sudah jalan, tinggal nanti yang mulai mau dijalankan adalah unit pengolahan untuk hasil perikanan, hasil kelautan itu yang akan dijalankan. Mereka sedang diedukasi untuk disosialisasikan untuk produk-produk yang menjadi unggulan, seperti misalnya ada di sana ada pohon ikan, ada ikan asap dan lain sebagainya. Itu yang kita ada kerupuk ikan, ada olahan ikan yang lainnya ya. Itu kita sedang edukasi supaya mereka bisa mengembang. Terutama juga kita akan tumbuhkan juga UMKM. Jadi nanti KNMP-nya akan bekerja sama dengan UMKM, sehingga UMKM bisa support produknya ke KNMP.
0: Oke.
1: Itu Mbak, iya.
0: Iya. Nah, sampai dengan saat ini Pak, kalau tadi kan datanya ini dimulai dari Mei 2026 gitu ya Pak ya. Nah, ya, dari ya. Mei 2026 sampai dengan bulan Oktober ini, sudah adakah data yang bisa kita ambil juga mengenai jumlah nelayan yang bisa memanfaatkan fasilitas KNMP sendiri, kemudian juga apakah ada peningkatan volume ikan yang ditangani ini Pak dengan fasilitas-fasilitas baru yang ada, kemudian juga peningkatan pendapatan nelayan sejak program ini mulai berjalan seperti apa sih Pak Kadis?
1: Ya, baik Mbak. Jadi yang 2025 ini sudah berjalan walaupun belum maksimal. Yang 2026 karena baru selesai dibangun, ini belum jalan. Tapi yang 2025 sudah jalan, tapi memang belum maksimal. Artinya belum semua fasilitas yang ada itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang baru dimanfaatkan hanya masih pabrik es dan cold storage. Tapi kita tetap sedang dorong supaya yang lainnya bisa juga dimanfaatkan, dimaksimalkan pengelolaannya. Nah, kalau terkait dengan memang KNMP ini dibangun di wilayah-wilayah pesisir yang memang nelayannya banyak di sana. Di Labuan, di Lampung Timur itu ada kurang lebih 3.012 yang terpusat di Margasari dan Desa Margasari Labuan Meringge. Kemudian jumlah armada kapal juga di sana itu ada kurang lebih sekitar 450 unit yang aktif gitu. Jadi cukup lumayan banyak. Nah, ini memang sangat diperlukan SPPN untuk mendukung operasional daripada kapal-kapal nelayan tersebut. Ya tentu dengan adanya kelancaran SPPN, kemudian dengan kelancaran pabrik es, tentu ini akan menambah nilai-nilai tangkapan daripada nilai produksi tangkapan daripada para nelayan itu sendiri. Kan mereka itu kalau ada fasilitas untuk mereka berlayar menangkap ikan, Nah, ini akan menjadi nilai tambah tersendiri oleh pelayan. Jadi ada peningkatan produksi di sana.
0: Oke. Nah, dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Pak, pastinya kita harus melakukan maintenance gitu ya, perawatan, pemeliharaan ya, supaya juga alat-alat yang baru digunakan oleh para nelayan ini bisa digunakan dengan jangka waktu yang panjang juga gitu kan ya. Nah, ya, setelah fasilitas KNMP ini selesai dibangun, terus juga dinikmati dan dimanfaatkan oleh para nelayan, siapa nih Pak yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perawatannya? Apakah Kementerian Kelautan Perikanan juga di Provinsi Lampung ini nih punya kader-kadernya sendiri untuk bisa melakukan pelaporan setiap berkala gitu Pak, untuk bisa mengetahui fasilitas tersebut apakah terawat dengan baik atau tidak begitu?
1: Gini Mbak, jadi untuk peralatan nelayan, untuk kapal nelayan itu kita siapkan perbengkelan di sana. Jadi kita siapkan perbengkelan sehingga kapal-kapal bisa diperbaiki di sana. Dan rata-rata memang nelayan-nelayan kita ini juga mereka selama ini itu mereka melakukan perawatan-perawatan kapalnya sendiri. Nah, ini kita siapkan juga untuk docking kapal ya, untuk bengkel kapal dan perbaikan jaring. Terus ada kios juga perbekalan untuk menyediakan perbekalan nelayan, itu kita siapkan sehingga mereka bisa melakukan perbaikan di sana. Tapi selama pada saat belum dibangun KNMP ini memang mereka sudah biasa melakukan perawatan-perawatan kapal secara otomatis

0: mungkin ada penambahan fasilitas untuk para nelayan dari program CSR dari perusahaan-perusahaan seperti itu, Pak?
1: Ya, kalau itu memang selalu kita upayakan, Mbak. Jadi kita selalu upayakan program-program CSR supaya bisa mendorong dan membantu nelayan dalam berusaha atau melakukan usaha di penangkapan ikannya. Jadi pemerintah itu berperan di dalam fasilitasi, terutamanya adalah untuk pengembangan kapasitas, untuk dukungan program, kemudian untuk pembinaan, ya, itu kita lakukan. Kemudian masyarakat juga punya peran aktif dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan di kawasan ekonominya. Jadi kita carikan kemitraan, apa namanya, CSR, supaya bisa membantu terutama di dalam permodalan, di dalam permodalan permodalan untuk operasional penangkapan ikan. Kemudian juga pengembangan-pengembangan untuk industri-industri olahan berbasis UMKM. Jadi memang kita carikan CSR untuk bagaimana bisa memfasilitasi baik itu peralatan-peralatan dan lain-lainnya untuk diversifikasi usaha, seperti pembuatan apa namanya, ikan asap, pembuatan apa namanya, abon ikan, kemudian dan lain-lain yang mereka merupakan diversifikasi dari berbagai produk ikan. Itu memang kita carikan usaha, carikan CSR-nya supaya nelayan ini ada peningkatan nilai tambahnya, sehingga tidak dia jual segar, mereka tidak menjual segar, tapi mereka juga melakukan apa namanya, pengolahan-pengolahan sehingga menjadi produk yang punya nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga keuntungannya dapat diperoleh oleh nelayan itu. Itu, Mbak.
0: Oke, kita ada pertanyaan nih, Pak, masuk dari WhatsApp ya, dari pendengar yang juga sepertinya ini adalah nelayan yang ada di pesisir begitu ya. Yang pertama ini dari Pak Mardi di Lampung Timur. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, Pak, gimana nasib nelayan tradisional yang nggak tergabung dalam koperasi atau kelompok nelayan? Apa bisa kami tetap bisa menikmati manfaat program ini atau seperti apa? Mohon arahannya, Pak. Terima kasih, Pak Kadis. Wassalamualaikum. Silakan, Pak.
1: Baik. Jadi justru untuk nelayan-nelayan tradisional itu adalah nelayan-nelayan yang kita lindungi. Justru itu yang akan kita rekrut masuk ke dalam, bergabung di dalam KNNP. Semuanya akan bergabung dalam KNNP di dalam satu wilayah itu. Jadi jangan berkecil hati, semua akan kita rekrut, justru yang nelayan-nelayan kecil ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita masukkan ke dalam program KNNP supaya mereka mendapatkan pendapatan yang lebih baik atau lebih tinggi. Justru itu yang harus kita bantu, karena itu juga yang harus kita lindungi. Jadi bahkan juga kita coba untuk melakukan perlindungan
0: terhadap nelayan tradisional ini ya, Pak, ya?
1: BPJS ketenagakerjaan itu juga kita programkan untuk melindungi nelayan-nelayan kecil, sehingga mereka dalam penangkapan ikan itu mereka terjamin. Artinya kalau ada kecelakaan atau ada apa yang kira-kira ini bisa mereka terjamin. Itu yang kita lakukan, Pak. Justru itu yang kita nelayan-nelayan kecil yang harus kita, ini menjadi tanggung jawab kita, nanti akan masuk semua ke dalam KNNP.
0: Oke. Itu, Mbak. Ya, jadi nanti akan masuk semua. Tapi mungkin juga bisa diberitahu nih, Pak, seperti apa informasinya juga untuk para nelayan yang sekarang belum terhubung dengan KNNP juga. Seperti apa yang mereka harus lakukan supaya bisa tergabung dan akhirnya bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada ini, Pak?
1: Gini, Mbak. Nanti teman-teman penyuluh yang ada di lapangan itu, dia akan mendata dan dia akan merekrut semua di dalam satu kelompok, dimasukkan ke dalam KNNP. Jadi difasilitasi semua ke sana. Nanti penyuluh-penyuluh kita, penyuluh-penyuluh perikanan yang ada di lokasi-lokasi itu yang akan melakukan pendataan-pendataan, yang akan mendatangi mereka, dan mereka akan direkrut masuk ke dalam KNNP. Jadi

0: mereka menjadi anggota di KNNP itu. Nanti kan KNNP itu kan nanti diserahkan ke mereka, ke pengurus-pengurus yang ada di desa itu, di kampung-kampung nelayan itu. Nah, ini pengurusnya itu nanti dibentuk oleh mereka sendiri, oleh kelompok-kelompok nelayan itu dibentuk sendiri. Nah, KNNP itu diserahkan ke sana sehingga dikelola dengan baik bekerja sama dengan KDNP. Nah, semua nelayan itu, baik nelayan kecil maupun nelayan sedang atau nelayan menengah, itu semua masuk dalam KNNP. Jadi kita membangun KNNP itu untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang. Artinya untuk memutus para tengkulak-tengkulak yang lebih banyak memainkan harga di situ. Sehingga nelayan kalau langsung dengan KNNP, mereka produknya jual melalui KNNP, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada mereka dijual ke tengkulak. Nah, fenomenanya kan gini, Pak. Jadi ketika nelayan mau berlayar, ketika nelayan mau menangkap ikan itu, mereka tidak punya modal. Akhirnya dibiayai oleh tengkulak. Diberikan modal oleh tengkulak, sehingga ketika selesai menangkap ikan, mereka punya kewajiban untuk menjual ikan kepada tengkulak. Nah, dengan demikian itu, keterikatan ini sehingga mempengaruhi harga. Harga tidak bisa sesuai dengan harga pasar. Nah, kalau di KNNP itu harga sesuai dengan harga pasar, sehingga nilainya lebih tinggi daripada harga-harga di tengkulak. Nah, itu Mbak. Ini jadi memutus satu rantai distribusi yang merugikan nelayan, itu terutama adalah nelayan-nelayan kecil.
1: Oke, jadi kita bisa pastikan juga bahwa program ini memang adalah program yang memihak kepada nelayan gitu ya, Pak ya.
0: Nelayan,
1: apalagi betul. Nelayan-nelayan kecil yang mungkin juga ketika ingin berangkat melaut itu modalnya masih minim sekali gitu ya. Dengan fasilitas ini akan dibantu supaya juga segala sesuatunya bisa terintegrasi gitu ya, mengolah hasil lautnya bisa gitu ya. Apalagi sekarang juga sudah banyak sekali UMKM yang mendapatkan itu tuh dari olahan laut gitu ya, Pak ya. Nah, ya, apakah betul. Juga Dinas Perikanan ini juga membantu nih masyarakat dan juga terutama masyarakat nelayan ya, Pak, yang ada di pesisir untuk bisa mengembangkan usahanya dengan UMKM nih, Pak, dengan hasil olahan ikan yang ada di sana. Kemudian juga kalau misalnya kita bilang nih tentang program-program ini juga kita harus memperhatikan yang namanya lingkungan kita gitu ya, Pak ya. Seperti apa kita bisa menjaga ekosistem laut terutama supaya ini tetap bisa dinikmati juga oleh anak cucu nanti. Nah, seperti apa juga pemerintah kita melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ini menggiring nelayan juga memberikan edukasi supaya tetap bisa mencintai ekosistemnya dan ini bisa dinikmati nanti dalam jangka waktu yang lama juga. Betul. Pasti, Pak.
0: Betul. Betul, jadi gini, Mbak. Jadi kita juga bekerja sama dengan NGO ya. Non-government ya. Dengan NGO itu ada EDF, kemudian ada Mitra Bentala, itu yang mereka melakukan konservasi-konservasi. Jadi melalui NGO dan Mitra Bentala itu kita bina lah nelayan-nelayan kita, sehingga nelayan-nelayan kita edukasi, kita latih untuk mereka tetap menangkap ikan, tetap menangkap hasil laut, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, sehingga kelestarian lingkungan bisa terjaga dengan baik, kelestarian laut, ekosistem laut bisa terjaga dengan baik, biota laut terjaga dengan baik, sehingga keberlanjutan, keberlangsungan daripada produk daripada ikan ini terus berlanjut gitu sampai nanti sampai anak cucu kita. Jadi kita memang itu, kemudian juga NGO kita yang bermitra dengan kita ini juga melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi untuk produk-produk diversifikasi, untuk diversifikasi produk ya, sehingga nelayan kita banyak yang sudah punya produk-produk seperti kerupuk ikan yang rasanya lebih bagus, kemudian ada jadi cumi, kemudian ada cumi kering, ada macam-macam yang produk ini dikemas secara bagus, secara enak lihat, sehingga mampu mendorong untuk pemasarannya. Dan mitra-mitra kita itu juga melakukan terobosan-terobosan untuk pemasaran-pemasarannya. Bahkan dari Lampung Timur itu sudah sampai ke Yusi Akmal gitu ya, sudah sampai ke tempat-tempat lain yang punya nilai tambah yang lebih bagus, yang lebih prestis, prestis yang kalau Yusi Akmal itu kan sudah terkenal, orang pasti ah ini pasti enak. Nah itu mereka sudah kerjasama dengan Yusi Akmal, produk lain sudah masuk ke outlet-outletnya Yusi Akmal, sehingga nilai tambah nelayan semakin tinggi lah. Nah ini yang kita harapkan nanti ke depan, kita harapkan semua itu bisa seperti ini gitu, bahkan bisa keluar daerah produk-produk dari nelayan. Jadi tidak dijual dalam, ada yang dijual dalam bentuk ikan, tetapi kita harapkan bisa ke pengolahan sehingga nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Oke.
0: Itu Mbak.
1: Ya, dan ini juga tugas kita juga ya Pak ya, sebagai masyarakat yang di Lampung bisa menikmati nih ya olahan-olahan yang berasal dari asli Lampung gitu ya Pak ya, supaya mendukung juga para UMKM lokal nih untuk bisa mengembangkan bisnisnya, supaya ekonomi Lampung juga bisa makin tumbuh gitu ya Pak Kadis. Nah Pak Kadis, sebagai penutup selanjutnya apa target dan juga harapan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung supaya Kampung Nelayan Merah Putih ini benar-benar jadi penggerak ekonomi masyarakat dan juga apalagi para nelayan tradisional gitu ya yang punya modal yang minim tapi mereka tetap bisa untuk melanjutkan seluruh asa-asanya nih Pak untuk bisa mengembangkan wilayahnya dan juga pastinya kesejahteraannya di kampung nelayannya sendiri nih Pak. Silakan Pak Kadis.
0: Baik Mbak, jadi harapan kita adalah dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini nelayan bisa terfasilitasi dengan baik, tidak dipermainkan oleh tengkulak, kemudian juga nelayan bisa melakukan diversifikasi usaha, sehingga nelayan mempunyai pendapatan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, kawasan pesisir tertata dengan baik, rapi, sehingga bukan hanya untuk penangkapan ikan, tapi juga bisa digunakan untuk wisata bahari. Karena di sana juga ada dikembangkan kuliner-kuliner nanti, sehingga kalau kawasan pesisir tertata dengan baik, dengan rapi, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi tempat wisata bahari yang justru dengan adanya wisata bahari ini akan memberikan nilai tambah yang lebih kepada masyarakat nelayan yang ada di wilayah-wilayah pesisir. Jadi itu barangkali Mbak, terima kasih.
1: Oke, baik. Nah, pendengar, dari perbincangan hari ini kita juga bisa simpulkan ya bahwa pembangunan kawasan pesisir ini bukan hanya tentang peningkatan sarana dan prasarana, tapi juga bagaimana ini bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan, kemudian juga memperkuat ekonomi masyarakat serta juga menjaga kelestarian lingkungan laut supaya tetap memberikan manfaat bagi para generasi mendatang. Dan harapannya kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa jadi langkah nyata juga untuk menciptakan kawasan pesisir yang lebih maju, lebih produktif, lebih mandiri, dan juga dengan melibatkan peran aktif dari pemerintah, masyarakat nelayan serta seluruh pihak terkait termasuk kita nih masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ya. Terima kasih sekali lagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Bapak Insinyur Bani Isprianto MM. Terima kasih atas kesempatannya Pak.
0: Baik.
1: Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Kadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian pendengar ya. Dialog Pemda Menyapa pagi hari ini bersama dengan Prof. RRD Banter Lampung. Tadi kita sudah bahas Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan bisa jadi penggerak ekonomi dan pastinya pembangunan pesisir yang sustainable atau juga berkelanjutan supaya nanti kita nih sebagai masyarakat Lampung juga akan merasakan manfaatnya ya ketika nelayan ini sudah semakin sejahtera, kemudian juga pengelolaan hasil laut itu semakin apik dikemasnya. Kita juga jadi bangga gitu kan ya. Dan untuk Anda semuanya juga kalau misalnya lagi mampir ke tempat oleh-oleh, carinya yang khas Lampung gitu ya oleh-olehnya, supaya ini juga membantu para UMKM lokal untuk bisa memajukan dan juga membantu pergerakan ekonomi Provinsi Lampung supaya makin bertumbuh nih, supaya UMR bisa naik gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini Ara masih temani Anda semua dalam Lampung Pagi ini. Akan ada beberapa informasi yang Ara bagikan untuk Anda semua sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Banter Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
4: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
3: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
4: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
3: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
4: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
3: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
4: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
3: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
4: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
5: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Soteria di Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi pagi hari ini. Banyak hal yang sudah kita lakukan pendengar ya. Tadi kita udah ngobrol di Mutiara Pagi bagaimana kita bisa mempersiapkan bekal hidup kita untuk di akhirat nanti. Kemudian juga tadi udah sampaikan perakiraan cuaca seperti apa untuk hari ini sampai dengan besok pagi. Tadi juga kita sudah ngobrol dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Provinsi Lampung untuk bisa tahu nih seperti apa juga program Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah dilaksanakan di beberapa lokasi yang ada di Provinsi Lampung, dan nanti akan ada tahap keduanya. Dan kita harap juga bersama nantinya Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa jadi salah satu sarana untuk bisa mengembangkan lagi ekonomi dari masyarakat pesisir, terus juga menambah kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Nah, kali ini di Lampu Siang ini ada punya informasi pendengar dari ribuan catrit yang terindikasi terpapar etomidate. Dan ini diamankan dari Pelabuhan Bakauheni oleh TNI Angkatan Laut. Jadi ribuan catrit rokok elektrik yang terindikasi mengandung narkotika berhasil diamankan tim gabungan TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya menjelaskan pihaknya bersama dengan unsur keamanan pelabuhan mengamankan 4.364 cairan rokok elektrik yang diduga mengandung zat narkotika senilai 34,9 miliar rupiah. Nah, dari informasi ini petugas kemudian memeriksa satu unit bus ALS bernomor polisi BK7571 yang melayani rute Medan dan ke Tangerang. Dan barang bukti ini diamankan berjumlah 4.364 catrit, terdiri dari kardus pertama berisi 1.590 catrit Yakuza XL berwarna ungu, sedangkan kardus kedua berisi 1.173 catrit Yakuza XL berwarna merah. Dan Laksamana Muda Uki Prasetya menegaskan pengungkapan ini diperkirakan bisa mencegah paparan narkotika terhadap 13.092 hingga 21.820 orang. Selain itu potensi penghematan biaya rehabilitasi diperkirakan mencapai 11,19 miliar rupiah sampai dengan 18 miliar rupiah lebih. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga nanti setelah ini akan dilakukan pengembangan dan semakin bisa diungkap nih kasusnya. Bahkan juga barang buktinya bisa disita semuanya deh ya, supaya gak ada lagi tuh yang namanya penyebaran narkotika di Provinsi Lampung terutama ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, nanti akan ada share lagi beberapa informasi lainnya untuk Anda semua. Masih di Lampung Siang ini bersama dengan 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: lengket gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Rara, kembali menemani Rara semua ya di day part 2 ini. Dan kita rencananya akan ngobrol lagi nih pendengar nantinya dengan salah satu narasumber juga untuk ngobrolin tentang moderasi beragama. Kami juga masih menunggu narasumber untuk bisa terhubung bersama dengan kami dan juga bersama dengan Anda semua pendengar ya di kesempatan siang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Nah, tapi kita punya informasi dulu untuk Anda semuanya, dan seperti biasa informasinya diambil dari rri.co.id, portal berita punya RRI, dan Anda juga bisa memanfaatkan portal berita ini pendengar untuk mendapatkan informasi yang pastinya paling up to date dan juga terpercaya, anti hoax pokoknya ya. Nah, ini datang dari polemik pembongkaran pasar shopping di Metro. Jadi Husnunia Halim juga minta Pemkot untuk bisa mencarikan solusi dari permasalahan ini ya. Polemik pembongkaran pasar shopping Metro ikut menarik perhatian anggota DPR RI asal Lampung, Husnunia, yang juga wakil ketua komisi 7 DPR RI yang membidangi UMKM dan juga ekonomi kreatif. Perempuan yang akrab disapa Bu Runek ini juga mengikuti permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif selama beberapa hari terakhir, dan diminta juga kepada pemerintah kota Metro untuk mencari solusi terhadap nasib para pelaku UMKM yang mulai tumbuh di pasar shopping Metro. Mata Wakil Gubernur Lampung ini juga menilai perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Metro selama beberapa tahun terakhir cukup baik. Menurutnya polemik yang terjadi tentu menjadi pengalaman bagi pemerintah dan para pelaku usaha ini sendiri. Dan direncanakan juga nantinya Bu Dunik akan mendengarkan aspirasi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif tersebut dalam waktu dekat, dan masih akan diatur waktunya melalui Zoom supaya juga nantinya aspirasi dari para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif ini bisa didengarkan dan disampaikan kepada Wali Kota sebagai pemegang kebijakan daerah.

0: Pendengar siang hari ini, Ana mau ucapin dulu selamat beraktivitas lagi untuk Anda semuanya ya di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung sekarang bersama dengan narasumber yang akan ngobrol tentang moderasi beragama. Dan kita tidak henti-hentinya gitu ya untuk bisa menyuarakan moderasi beragama ini sendiri, supaya yang namanya toleransi antar agama itu bisa terus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita ya pendengar ya. Dan di kesempatan siang hari ini, kalau misalnya kita ngomongin moderasi beragama lagi, ini adalah cerminan juga dari bangsa kita yang terdiri dari banyak sekali keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, serta juga tradisi yang menjadi kekayaan sekaligus identitas bangsa kita. Dan di Provinsi Lampung sendiri ini juga terdiri dari banyak sekali ragam tersebut gitu ya. Dan kita bisa saling hadir, bisa saling bertoleransi gitu ya, saling menghormati, saling menerima apapun perbedaan tanpa harus memaksakan perbedaan tersebut gitu kan ya. Nah, di tengah perkembangan teknologi informasi dan juga media sosial ini, tantangannya adalah merawat keberagaman semakin beragam, dan perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi ruang untuk saling belajar ini justru dimanfaatkan beberapa pihak yang gak bertanggung jawab juga terkadangnya untuk bisa memicu kesalahpahaman, prasangka, bahkan juga konflik. Dan karena itu nih, kita butuh penguatan moderasi beragama untuk jadi salah satu kunci sukses ya, dan juga langkah penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan juga harmonis. Nah, di sambungan telepon sekarang sudah hadir bersama dengan kita semua Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Raden Inter Lampung, Dr. Abdul Qahar. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Abdul hari ini? Sehat ya Pak ya?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah Pak, kita akan bahas nih Pak tentang moderasi beragama gitu kan ya. Dan gak bosan juga nih kita selalu menyuarakan hal ini, karena ini penting sekali untuk bisa kita pahami seperti apa moderasi yang baik gitu ya. Kemudian juga seperti apa sih moderasi yang benar gitu, terutama ketika kita sedang selancar di media sosial atau juga dunia digital nih. Tapi sebagai pembuka nih Pak, sebenarnya seperti apa sih kita bisa berkiprah nih untuk bisa merawat keberagaman di tengah masyarakat kita yang sangat-sangat beragam ini, dan juga dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat zaman sekarang ini Pak, silakan.
1: Dalam kaitannya dengan moderasi beragama, kita itu harus sadar bahwa di tengah-tengah masyarakat Provinsi Lampung khususnya, kita terdiri berbagai macam agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Itu apapun yang terjadi, apapun yang menjadi, kalau kita anggap sebagai sebuah kendala, jangan. Itu adalah merupakan sebuah modal utama untuk pembangunan kita dalam kerangka menuju Indonesia yang Indonesia emas. Itu adalah modal yang besar, karena dengan berbagai macam variasi kesukuan, keberagaman budaya dan lain sebagainya, yang kita harus pahami bahwa kita tidak bisa memungkiri hal-hal seperti itu sangat penting sekali kaitannya dengan modal pembangunan. Dalam moderasi beragama, kita memiliki prinsip yaitu untuk mengelola sikap keadilan, sikap tawadhu, sikap tawasud dalam melaksanakan keberagaman. Jadi ada tiga sikap adil. Sikap adil, kita harus menjunjung keadilan dalam melaksanakan keberagaman di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bersifat tawasud, yaitu kita berada pada tengah-tengah. Kita tidak terlalu sekuler, kita tidak terlalu radikal, karena itu ada sangat berbahaya sekali. Kita bersikap tengah-tengah, bagaimana bisanya kita itu hidup bersama-sama, hidup bebarengan untuk membangun harmoni, supaya kita saling menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia khususnya. Di samping itu juga, kita dalam bermoderasi beragama ada empat komitmen pokok, yaitu adalah kita ada komitmen kebangsaan. Dalam bermoderasi beragama, kita bangsa Indonesia itu adalah satu-satunya NKRI adalah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Komitmen kebangsaan adalah sangat penting untuk memupuk kehidupan sebagai modal dasar pembangunan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa yang memiliki dasar yang yang sudah menjadi komitmen bersama, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu adalah merupakan hal yang sifatnya harga mati bagi kita. Di samping itu juga ada komitmen-komitmen toleransi. Kita terdiri berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya yang sejak yang kita sepakati sebagai modal dasar dari pembangunan bangsa Indonesia, kita pahami itu adalah merupakan hal yang modal besar. Kita jaga, kita rawat supaya tidak terjadi konflik sehingga perpecahan sebagai bangsa itu adalah hal yang kita khawatirkan, hal yang kita hindari. Karena masing-masing memiliki sikap, memiliki sifat, memiliki variasi model budaya dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau enggak kita yang merawat? Supaya apa? Supaya terjadinya NKRI tetap sebagai modal dasar. NKRI adalah harga mati sebagai bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun warukun ghafur. Nah, itu yang cita-cita yang kedua. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Dalam berbagai macam variasi kita sebagai agama, berbagai macam agama, ras, suku, dan budaya, sosial dan lain sebagainya, kita harus saling rukun, saling menjaga harmoni, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, sayang kepada hablum minallah, hablum minnas, hablum minal alam. Apalagi dalam kondisi sekarang ini alam alam bangsa Indonesia terjadi berbagai macam gejolak, kebakaran, ada berbagai macam kondisi bencana alam dan lain sebagainya. Kerukunan, saling menghormati itu adalah menjadi modal utama sehingga kita harus saling tolong menolong anak sesama bangsa Indonesia menjadi bangsa yang satu, bangsa yang rukun, hidup adem ayem di muka bumi Indonesia, sehingga menjadi negara yang besar, tetap menjadi negara yang menjadi negara ideal, menjadi contoh negara-negara di muka bumi. Ini adalah cita-cita dari kita berbicara tentang moderasi beragama. Yang kemudian ada akomodasi terhadap budaya lokal. Kita terdiri berbagai macam variasi budaya lokal. Ada budaya mulai dari Sabang sampai Merauke, dari sampai ke Pulau Morote. Kita budayanya macam-macam, mulai budaya kuliner, budaya pakaian, budaya tradisi-tradisi tradisi-tradisi berbagai macam hal. Ada berbagai macam tradisi yang perlu dijunjung tinggi, baik pakaian kuliner maupun lain sebagainya kita hormati. Itu lagi-lagi adalah menjadi sumber, menjadi menjadi bahan dari kualitas kita. Itu adalah merupakan modal dasar, modal yang sangat besar untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Ini kalau keempat komitmen kita jaga, insya Allah kita itu akan menjadi bangsa yang besar, menjadi percontohan dari bangsa-bangsa lain. Dan sekarang pun kita menjadi percontohan dari berbagai macam negara lain. Kalau ada orang berpikir kerukunan antar umat beragama di situ saling hormat menghormati, siapa dia? Dia adalah bangsa Indonesia. Mungkin itu yang aneh.
0: Oke, nah sebagai Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Raden Terlampung juga ini Pak, apa saja sih Pak peran yang harus dilakukan bersama begitu ya, dan tanggung jawab yang harus dilakukan bersama, dijalankan bersama dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman yang kita miliki di Provinsi Lampung ini Pak?
1: Moderasi beragama di UIN Raden Terlampung ini adalah menjadi garda depan untuk menjaga harmoni Provinsi Lampung, menjadi harmoni khusus di Kota Bandar Lampung, bagaimana kehidupan bermasyarakat saling rukun, saling menghormati. Di situ tidak ada saling merendahkan antar berbagai macam suku, agama. Itu adalah menyadari akan kebedaan masing-masing. Kita dalam kaitannya dengan beribadah agama masing-masing, lakum prinsipnya adalah lakum dinukum waliatin. Kita tidak dalam beribadah kaitannya beribadah menurut agama masing, percayaan masing-masing, kita serahkan agama masing-masing. Tapi dalam kaitannya dengan moderasi beragama, hal hubungan muamalah, hal hubungan bisnis, hal hubungan sosial, dan hal hubungan budaya, itu adalah kita rawat bersama dengan menjunjung tinggi harmoni, menjunjung tinggi kesadaran akan keperbedaan. Kita dilahirkan di muka bumi sudah dalam kondisi berbeda, kita itu adalah merupakan hal yang harus kita sadari. Ya kan, kita sadar bahwa kita itu di muka bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu menjadi berbeda, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang Jawa, orang Lampung, ada orang Batak, orang Sunda, ada orang Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada orang kepercayaan dan lain sebagainya. Bahkan Islam sendiri ada berbagai macam aliran. Ada aliran-aliran, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada macam-macam. Itu ada merupakan modal besar. Kita sadari itu sebagai bagian dari kita. Mereka adalah kita, ya kan? Mereka adalah kita, kita bagian dari mereka. Kita merupakan satu badan yang tidak boleh saling menyakiti. Kalau dia disakiti, kita juga ikut sakit. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa Provinsi Lampung, kita junjung tinggi kesatuan dan persatuan Provinsi Lampung supaya menjadi provinsi adem ayem, yang hal-hal konflik-konflik yang istilahnya kecil-kecil, yang seperti kemarin itu, kalau bisa kita abaikan, tidak terulang lagi. Kita belajar dari hal-hal yang negatif, kita elaborasi menjadi hal yang positif. Perbedaan adalah merupakan sebuah modal, perbedaan adalah merupakan sebuah harta, merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ada ya perbedaan macam hal, itu adalah merupakan variasi kekayaan bangsa Indonesia, kekayaan variasi Provinsi Lampung, untuk membangun Provinsi Lampung yang baik, untuk membangun kemajuan provinsi yang ini adalah merupakan bagian dari dasar dari keimanan. Karena salah satu dari dasar keimanan adalah mencintai negara. Hubul watan minal iman, cinta negara adalah bagian dari iman. Berarti kebalikannya, kalau orang itu tidak mencintai negara, mereka tidak termasuk dalam orang yang beriman atau imannya kurang. Itu ini kaitannya dengan keimanan juga. Moderasi beragama kaitannya dengan keimanan. Orang yang suka akan kerusuhan, mereka pasti dia tidak beriman atau imannya terkikis, hilang imannya. Karena apa? Dia dalam kondisi orang yang suka konflik, suka hasut, suka iri, suka macam-macam, itu adalah orang yang tidak beriman, yang hal-hal yang menyebabkan konflik, hal-hal yang menyebabkan perpecahan dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan dengan hal ini, sebagai moderasi beragama di Pendatang Intan Lampung, untuk menjadi palang pintu kerukunan, palang pintu komitmen harmonisasi antar semua bangsa, semua warga, semua manusia di dataran Provinsi Lampung ini akan terjaga. Bagaimana bisanya menjadi Provinsi Lampung yang sekali lagi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

0: Lampung dari Lampung dengan Batak, dari Batak dengan dan lain sebagainya. Ini berarti menunjukkan bahwa sudah terjadi kehidupan yang moderat di Provinsi Lampung. Tapi apapun yang terjadi tetap harus kita jaga bagaimana bisanya tokoh-tokoh di Provinsi Lampung itu menjaga keharmonisan itu. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang menjadi apa yang mengganggu keharmonisan kehidupan di Provinsi Lampung kaitannya dengan apalagi hal yang berkaitan dengan konflik SARA dan lain sebagainya yang seperti yang kemarin-kemarin itu. Ini perlu bagi pihak tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat di Lampung mengejawantahkan kepada masyarakat supaya menjaga keharmonisan kehidupan antar sesama. Karena kalau kita sudah berada di Lampung ini sudah tidak ada lagi artinya perbedaan-perbedaan semua ada di Provinsi Lampung. Semua adalah warga Provinsi Lampung, semua adalah right or wrong is our Provinsi Lampung gitu kan. Jadi daripada kita istilahnya dalam peribahasa itu ya kaitannya dengan itu di mana itu bumi dipijak di situ langit dijunjung itu yang ada.
1: Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, terakhir nih Pak, seperti apa juga harapan dari kita semua nih Pak atau juga Bapak ya secara pribadi sebagai salah satu akademisi begitu ya, yang juga pastinya banyak sekali program-program yang ingin dilaksanakan supaya moderasi beragama di tengah-tengah kita ini selalu bisa kita jalankan bersama gitu ya, terutama di anak-anak muda yang jadi penerus kita nantinya, apalagi kita mau menyongsong generasi emas di tahun 2045 nanti ya. Dan seperti apa pesan Bapak juga kepada generasi muda supaya bisa mampu juga jadi bagian dari masyarakat yang menjaga persatuan tanpa menghilangkan identitas dan juga keyakinannya masing-masing.
0: Ya, nah, pelaksanaan dinamika moderasi beragama di Provinsi Lampung itu bagaimana bisa memperlihatkan potret kohesi sosial yang kuat di tengah keberagaman etnis, budaya dan agama. Lampung kerap dijadikan salah satu contoh percontohan atau pilot project harmonisasi sosial karena memadukan nilai keberagaman inklusif, kearifan lokal, serta program strategis pemerintah. Dan Lampung adalah merupakan sebuah promosi yang di situ itu menghargai dari memiliki kebudayaan lokal yang sangat-sangat strategis, yaitu di situ ada PIL Pesenggiri, ada Sate Sambayan dan Nemunyima, ada Angkon Muaki dan lain sebagainya, dan itu adalah merupakan salah satu dari wisdom dari tradisi lokal Provinsi Lampung yang menjadi mutiara bahan pembangunan dari bangsa Indonesia. Dan mungkin dari daerah-daerah lain atau bahkan dari dunia-dunia lain bisa mengadopsi model-model kehidupan di Provinsi Lampung. Provinsi yang di situ banyak sekali variasi-variasi agama, variasi-variasi suku dan budaya sosial dan lain sebagainya bisa hidup berdampingan, bisa hidup saling rukun menghormati antar sesama. Ini semua tidak lepas dari kesadaran penduduk Lampung sebagai warga Lampung, kesadaran dari para tokoh untuk membina kohesivitas dari kebudayaan, dari prinsip-prinsip kerukunan, saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya. Ini juga menjadi perlu menjadi pertimbangan juga bagi pihak pemerintah untuk bagaimana supaya para pemuda di Provinsi Lampung itu dibina, warga Lampung dibina untuk diberi spirit lah untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kerukunan. Pemerintah negara perlu turun untuk kepada tokoh perlu turun untuk memberi

0: melakukan pengecualian kepada masyarakat, mengingatkan jangan sampai ada satu menit pun tidak diingatkan, saling mengingatkan watawasobil haqqi watawasobil sabr, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, kerukunan, kehormatan, saling menghormati dan lain sebagainya, atau mengingatkan dalam hal kaitannya kesabaran. Itu kan prinsipnya adalah watawasobil haqqi watawasobil sabr, ya. Artinya sebagai warga sadar, sebagai warga Lampung yang menjunjung tinggi keharmonisan, sebagai tokoh masyarakat Lampung, tokoh negara, untuk saling mengingatkan beri pengecualian kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi keharmonisan, kerukunan, dan supaya cita-cita kita bersama menjadi apa, Lampung yang warga Lampung yang baik, Bonokofur, itu terwujud secara efektif, tidak ada kendala, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu.
1: Ya, baik, terima kasih Bapak untuk banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan hari dari obrolan ini, ya. Dan juga kalau dari obi perbincangan kita tadi, kita bisa pahami juga bahwa keberagaman ini bukanlah alasan untuk kita saling menjauh. Harusnya ini jadi kesempatan untuk bisa saling memahami dan juga saling menguatkan sebagai bangsa dan juga anak-anak muda ini, ya Pak, ya. Dan merawat keberagaman juga pastinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, perguruan tinggi, atau tokoh agama, tapi ini jadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Dan kita harus mulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai pendapat, kemudian juga tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghindari ujaran kebencian terutama di media sosial, serta juga membangun komunikasi yang santun dengan siapapun. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Abdul Qohar atas waktu, wawasan, dan inspirasi yang telah dibagikan, Pak.
0: Iya.
1: Selamat melanjutkan aktivitas lagi ya Bapak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, demikian pendengar moderasi beragama di kesempatan siang hari ini. Dan Anda jangan kemana-mana, karena di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 di Jakarta untuk mendengarkan Dinamika Olahraga.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini. 3 points and a good
1: feeling around everywhere at the moment. Sementara itu, pelatih Newcastle, Matthias Jassy, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
3: Yeah, we're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham.

sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's gone for the bottom corner. And it's all over now.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.

0: Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Berks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Berks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta,

0: Kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus bahkan menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu

0: yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kalau ngomongin atau sudah melihat nih, kalau udah siang hari ya, kita pasti udah memikirkan untuk makan apa ya siang ini. Dan pastinya udah buru-buru banget nih untuk mengisi perut kosong yang udah bunyinya gak karuan ya. Dan ini buat kamu pendengar, mungkin ada yang siang-siang ini mau minta rekomendasi dari teman-teman kamu tentang makan siang apa ya kira-kira. Dan mungkin ada yang kayak ngusulin, kayaknya makanan pedas enak banget deh di siang-siang hari kayak gini ya, pas banget lagi panas, biar macu semangat kita lebih full up ya kali ya. Dan kalau misalnya ngomongin makanan pedas, itu identik banget sama cewek-cewek yang suka makan pedes nih. Entah seblak, entah makan gorengan pakai cabai 10 kali ya, 10 biji ya. Tapi kalau misalnya ngomongin makanan pedes nih ya, emang punya tempat tersendiri nih buat kamu pendengar yang memang suka pedas. Mungkin dari cewek ataupun cowok punya ciri khas makanan yang kayak pengennya tuh pedes terus ya. Entah kenapa ya, pokoknya gak tahu, pengennya pedes karena emang lebih meningkatkan nafsu makan aja ya. Dan ini buat kamu pendengar yang lagi dengerin kita siang hari ini, emang makanan pedas itu yang punya tempat sendiri dalam banyak hidangan. Karena emang rasa panas pedasnya itu muncul setelah mengonsumsi cabai yang berasal dari capsaicin ya, senyawa yang memicu reseptor tertentu pada tubuh sehingga muncul sensasi terbakar di mulut nih. Dari penelitian ini mengenai konsumsi cabai menunjukkan sejumlah kemungkinan manfaat bagi kesehatan. Meski beberapa kalian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut nih, cabai juga itu mengandung vitamin C ya, vitamin A, B6 dan K, serta jumlah mineral yang membuatnya memiliki nilai gizi lainnya. Tapi ini pendengar, meski begitu, makanan pedas itu bukan berarti semakin banyak semakin baik ya. Tingkat toleransi setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang kuat pedesnya pedes banget, ada yang gak kuat sama sekali bahkan kalau ada cabai sedikit ya. Konsumsi berlebihan dari cabai juga bisa memicu heartburn atau sakit perut, memperburuk keluhan pencernaan tertentu termasuk pada orang dengan irritable. Bagi yang belum terbiasa, porsi cabai itu bisa ditambahkan secara bertahap. Mungkin cara ini bisa membantu menemukan tingkat kepedasan yang masih nyaman tanpa memaksakan tubuh menerima rasa pedas dalam jumlah berlebihan nih. Dan kalau misalnya ada makanan pedas yang bisa menimbulkan keluhan, sebaiknya kurangi porsinya ya. Dan perhatikan makanan yang menjadi pemicu-pemicunya. Terus jenis cabai juga bisa digunakan dengan beragam level ya, atau tingkat kepedasannya ya. Ada cabai rawit, ada cabai merah, terus cabai-cabai lainnya dapat memberikan rasa panas dengan intensitas yang tidak sama pastinya. Karena itu ukuran atau jumlah cabai tidak selalu menjadi patokan sederhana untuk menentukan seberapa pedas sebuah hidangan ya. Yang terpenting adalah menyesuaikannya dengan kemampuan tubuh saat makan. Dan mendengar, kamu masih mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kenapa kita menggunakan mesin iris pisang? Karena mereka ini ternyata sudah bertahun-tahun menggunakan alat iris yang tradisional.
2: Hasil dari sidangnya adalah dua objek yang diajukan, yaitu Lamban Nangkar dan Mumu Dalong Pakuan Ratu. Ini layak memenuhi kriteria, bahkan keduanya punya potensi untuk diusulkan pemeringkatannya ke provinsi dan ke nasional.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Selasa 13 Oktober 2026 dengan topik berita. Kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar di Provinsi Lampung diprediksi bakal habis pada 24 November 2026. Sementara kuota Pertalite perkirakan akan habis pada 18 Desember 2026 mendatang. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Limbah pengolahan panas bumi berpotensi memberikan manfaat baru bagi sektor pertanian. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS Margo Rukun Bestari di Kabupaten Tanggamus bersama dengan PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE menguji pemanfaatan silika sebagai bahan tambahan pupuk organik untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan tanaman. Berikut laporan selengkapnya.
3: Di tahun ini ternyata ada terobosan baru. Jadi kandungan silika yang ada di PGE itu ternyata...
4: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS Margo Rukun Bestari di Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Blu, Kabupaten Tanggamus, Lampung mengembangkan inovasi pupuk organik berbasis silika yang berasal dari limbah pengolahan panas bumi. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan limbah industri panas bumi. Wakil Ketua KUPS Margo Rukun Bestari, Wastoyo, mengatakan pengembangan pupuk tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan PT Pertamina Geothermal Energy. Saat ini kelompoknya tengah menguji pencampuran silika dengan pupuk organik yang sebelumnya telah diproduksi menggunakan kotoran hewan, sekam kopi, dan mikroorganisme lokal. Menurut Wastoyo, silika merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman untuk memperkuat struktur jaringan, termasuk dinding sel, batang, daun, dan buah. Penambahan unsur itu juga berpotensi meningkatkan ketahanan pangan terhadap serangan hama dan penyakit. Selama ini KUPS Margo Rukun Bestari masih mengembangkan dan menguji formulasi pupuk tersebut. Pengujian laboratorium telah dilakukan beberapa kali untuk mengetahui kandungan silika, sementara uji tanaman juga telah dilaksanakan di Institut Teknologi Sumatera menggunakan metode hidroponik dan pengamatan pertumbuhan daun. Pada tahap awal, pengembangan pupuk difokuskan pada tanaman hortikultura seperti cabai, bawang, dan sayuran. Namun penggunaan pupuk itu berpotensi diperluas ke tanaman buah-buahan dan tanaman multiguna lainnya setelah hasil pengujian mendukung penerapannya.
3: Di tahun ini ternyata ada terobosan baru. Jadi kandungan silika yang ada di PGE itu ternyata sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga PGE memfasilitasi untuk uji coba penggunaan brand kita campur dengan silika tersebut. Dan sekarang kita sedang proses untuk uji cobanya.
4: Manfaatnya apa sih Pak, silika itu untuk tanaman Pak?
3: Ya, kalau silika sendiri sebenarnya salah satu unsur dari 10 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Walaupun kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman itu sebenarnya sangat sedikit, tapi itu sangat urgent sekali. Jadi ada NPK, itu dasar pupuk tanaman. Tapi selain itu ada mangan, ada seng, ada boron. Nah, salah satunya silika ini. Silika ini adalah kandungan yang dibutuhkan tanaman untuk mempertebal dinding sel tanaman, tahan terhadap hama penyakit, kemudian bisa memperkuat batang, daun, dan buahnya. Jadi itu sangat butuh sekali. Kalau tidak ada silika, kalau dia buah, misalnya alpukat, misalnya, itu dia mudah rontok kalau tidak ada silikanya.
4: Sementara Asisten Manager Government and Public Relations PT Pertamina Geothermal Energy Rian Dwi Gustrianda mengatakan, silika yang terbentuk dari proses pengolahan fluida panas bumi berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pupuk organik, khususnya dalam mendukung kegiatan pembibitan dan budidaya tanaman. Ia menjelaskan PGE telah berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sumatera untuk melakukan pengujian pupuk berbasis silika menggunakan metode penanaman hidroponik. Hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi manfaat terhadap pertumbuhan tanaman. Meski demikian, pengujian masih perlu dilanjutkan untuk mengetahui pengaruh pupuk itu terhadap kualitas dan hasil panen termasuk buah-buahan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar di Provinsi Lampung diprediksi bakal habis pada 24 November 2026. Sementara kuota Pertalite diperkirakan akan habis pada 18 Desember 2026 mendatang. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
5: Gini, kalau misalnya dari kuota dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh Petra Niaga sampai dengan
6: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Lampung Budi Darmawan mengatakan, pemerintah daerah telah mengajukan penambahan kuota kedua jenis BBM tersebut. Namun menurutnya, hingga kini usulan tersebut masih dikaji oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Budi menjelaskan, jika tidak ada tambahan atau relaksasi, maka BBM bersubsidi jenis biosolar akan habis pada 24 November 2026 mendatang. Sedangkan kuota Pertalite akan habis pada 18 Desember 2026. Ia memastikan, jika penambahan kuota tidak disetujui, salah satu skenario yang dilakukan mengurangi kuota distribusi harian BBM bersubsidi. Namun Budi menegaskan, langkah tersebut berpotensi memperpanjang antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Budi juga memastikan, hingga kini, PT Pertamina Patra Niaga masih menyalurkan BBM sesuai ketentuan lantaran belum ada instruksi dari pemerintah pusat untuk mengurangi distribusi harian.
5: Begini, kalau misalnya dari kuota dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh Patra Niaga sampai dengan bulan ini, itu kalau tidak ada tambahan atau tidak ada relaksasi, maka akan habis di tanggal 24 November. Itu untuk biosolar ya, sedangkan untuk Pertalite itu akan habis di 18 Desember. Nah, untuk menyikapi itu, bisa aja dua skenario nantinya kalau betul-betul nggak ada tambahan. Kita berharap satu ada tambahan kuota atau ada relaksasi. Kalau nggak ada itu, berarti Pertamina ini harus sudah mulai menurunkan kuota hariannya. Tapi tentu saja itu akan mengakibatkan antrian akan lebih banyak lagi. Jadi ada skenario yang disiapkan juga oleh Pertamina akan mengurangi distribusi harian itu, kuota harian. Sampai saat ini belum. Mereka nunggu perintah dari pusat. Sampai hari ini mereka masih tetap menambah.
6: Budi Darmawan menambahkan, secara umum kondisi distribusi BBM bersubsidi di Provinsi Lampung saat ini masih berjalan lancar. Meskipun demikian, pemerintah daerah berharap ada kepastian mengenai penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun dapat terpenuhi. Data Dinas ESDM Lampung menunjukkan, kuota biosolar tahun ini ditetapkan sebanyak 790.961 kiloliter. Hingga 18 Agustus 2026, realisasi distribusinya mencapai 539.206 KL atau 68,16% dengan sisa kuota 251.885 KL. Dengan rata-rata distribusi harian mencapai 2.756 KL, kebutuhan biosolar hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 911.346 KL. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai menipisnya kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti biosolar hingga Pertalite di Provinsi Lampung yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
7: Saya Joko. Kalau November udah habis, terus kita mau kerja pakai apa coba?
8: Apa kita mau beralih ke dead slate?
7: Ya berat di ongkos. Bisa-bisa malah nombok sih. Ya harapannya sih pemerintah daerah buru-buru minta tambahan kuota BBM lah. Jangan sampai kita ngantri berjam-jam cuma buat gigit jari. Nggak dapet apa-apa lagi.
9: Saya Maya, menurut saya kalau biosolar habis di bulan November, yang kasian kan armada pengangkutan sembako ya. Efek dominon itu emas, pasti harga di pasaran pada naik. Terus pas Desember Pertalite-nya ikut habis, lengkap udah dicobaan pas mau liburan akhir tahun. Mudah-mudahan ada solusi cepat sih dari Pertamina sama provinsi.
0: Anggaran rutin Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bandar Lampung pada 2027 diproyeksikan sekitar 12 miliar rupiah. Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti 3 persoalan yang memerlukan perencanaan terpadu, yaitu penanganan banjir, penataan jalan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Berikut laporan dari Robi Yudestika.
10: Pembahasan awal anggaran tahun 2027 bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda menjadi momentum untuk menyelaraskan arah pembangunan Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung Agus Jumadi menekankan pentingnya peran Baperinda dalam mengintegrasikan program lintas sektor agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam penanganan banjir, DPRD mendorong penyusunan master plan drainase dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai. sungai. Langkah ini diharapkan dapat menyatukan program penanganan drainase secara lebih terarah. Selain itu, penataan jalan lingkungan juga menjadi perhatian, menyusul banyaknya aspirasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung ini mendorong agar program tersebut diselaraskan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
11: Kami pada saat ini dengan Bapak Prida mengajak pembahasan ya, rapat pendahuluan terkait dengan anggaran 2027 supaya anggaran 2027 ini tidak terkesan sebagai rutinitas, tapi ini sebagai bagian yang memang visi dari pemerintahan Kota Bandar Lampung, baik itu di eksekutif maupun legislatif, ini benar-benar tersinergi dan bisa terwujud secara nyata untuk pembangunan Kota Bandar Lampung.
10: Sementara dalam pengelolaan sampah, program fasilitas sampah terpadu di Kota Baru Purwatani direncanakan masuk ke peletakan batu pertama pada tahun 2027. Meski demikian, penanganan TPA Bakung dinilai tetap memerlukan perhatian jangka panjang, terutama terkait dampak lingkungan. DPRD berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, melainkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui program yang terarah dan terintegrasi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inovasi mesin pengiring pisang yang dikembangkan oleh tim Universitas Bandar Lampung membantu meningkatkan efisiensi produksi industri rumah tangga keripik pisang di Bandar Lampung. Dan berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
12: Inovasi mesin pengiris pisang yang dikembangkan tim Universitas Bandar Lampung atau UBL membantu meningkatkan efisiensi produksi industri rumah tangga keripik pisang di Bandar Lampung. Teknologi tepat guna ini diterapkan pada industri rumah tangga keripik Cecilia milik Suhartini di kawasan Segala Mider, Tanjung Karang Barat. Usaha yang dirintis sejak 2007 tersebut memasok keripik pisang untuk sejumlah pelaku usaha di sentra keripik pisang Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung. Sebelumnya, proses pengirisan pisang masih menggunakan mesin sederhana yang membutuhkan waktu lebih lama. Ketebalan irisan juga belum seragam, sehingga berdampak pada kualitas produk dan biaya tenaga kerja. Tim pengabdian kepada masyarakat UBL bersama Akademisi Universitas Lampung kemudian merancang dan membuat mesin pengiris pisang yang lebih efisien. Selain menyerahkan mesin, tim juga memberikan pelatihan pengoperasian, perawatan, dan keselamatan kerja kepada pemilik usaha. Ketua Tim Pengabdian UBL Lina Maulidiana mengatakan, pendampingan dilakukan melalui 8 kali kunjungan sejak kontrak pertama ditandatangani.
1: Jadi kenapa kita menggunakan mesin iris pisang? Karena mereka ini ternyata sudah bertahun-tahun menggunakan alat iris yang tradisional. Nah jadi berbeda, jadi pendapatan mereka menggunakan alat iris tradisional itu produksinya 2 minggu sekali itu 1.500.000. Itu penghasilannya gitu ya. Nah dengan adanya mesin iris pisang ini kan nambah banyak tuh, banyak sekali kan, jadi kan hasilnya kan banyak sehingga diperkirakan nanti mereka bisa mendapatkan keuntungan income itu 2.500.000 per 2 minggu. Jadi sangat berguna, bermanfaat untuk masyarakat, terutama yang keripik pisang ini loh, pengelola ini gitu. Jadi dampaknya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.
12: Program tersebut didukung hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Pemilik usaha juga mengaku terbantu dengan penerapan teknologi tersebut karena proses persiapan bahan baku menjadi lebih praktis. Irisan pisang yang lebih seragam juga mendukung kualitas produk yang dihasilkan. Melalui inovasi ini, tim pengabdian berharap kapasitas produksi dan pendapatan usaha dapat terus meningkat. Pendampingan teknologi dan perbaikan pengelolaan usaha diharapkan turut memperkuat daya saing industri keripik pisang sebagai salah satu produk unggulan Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan kapasitas generasi muda menjadi salah satu perhatian dalam Basic Training Raya 2026 HMI Cabang Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mendorong para kader untuk memanfaatkan proses pengkaderan dalam rangka mengasah pemikiran kritis dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
10: Pembahasan awal anggaran tahun 2027 bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda menjadi momentum untuk menyelaraskan arah pembangunan Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung Agus Jumadi menekankan pentingnya peran Baperinda dalam mengintegrasikan program lintas sektor agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam penanganan banjir, DPRD mendorong penyusunan master plan drainase dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai. Langkah ini diharapkan dapat menyatukan program penanganan drainase secara lebih terarah. Selain itu, penataan jalan lingkungan juga menjadi perhatian, menyusul banyaknya aspirasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung ini mendorong agar program tersebut diselaraskan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
11: Kami pada saat ini dengan Bapreda mengajak pembahasan ya, rapat pendahuluan terkait dengan anggaran 2027 supaya anggaran 2027 ini tidak terkesan sebagai rutinitas, tapi ini sebagai bagian yang memang visi dari pemerintahan Kota Bandar Lampung, baik itu di eksekutif maupun legislatif, ini benar-benar tersinergi dan bisa terwujud secara nyata untuk pembangunan Kota Bandar Lampung.
10: Sementara dalam pengelolaan sampah, program fasilitas sampah terpadu di Kota Baru Purwatani direncanakan masuk ke peletakan batu pertama pada tahun 2027. Meski demikian, penanganan TPA Bakung dinilai tetap memerlukan perhatian jangka panjang, terutama terkait dampak lingkungan. DPRD berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, melainkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui program yang terarah dan terintegrasi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasaran mulai menunjukkan tren kenaikan harga, terutama komoditas gula dan gandum. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
13: Yang naik itu terutama gula dan gandum. Gula itu dari harga sekarungnya 800.
14: Sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasaran mulai menunjukkan tren kenaikan harga. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang dan pemilik toko retail sembako di berbagai wilayah Kabupaten Waikanan yang mendapati modal kulakan mengalami penyesuaian dari distributor. Kenaikan harga yang cukup signifikan terutama terjadi pada komoditas gula pasir dan tepung terigu. Lonjakan ini tidak hanya membebani para pedagang eceran, tetapi juga mulai dikeluhkan oleh para konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan bahan baku tersebut untuk produksi sehari-hari. Menurut Soleh, pemilik toko retail sembako di Kecamatan Umpus Semu kepada RRI mengatakan, harga gula pasir mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp840.000 menjadi Rp890.000 per karung. Sehingga harga ecer per kilo tadinya Rp18.000, saat ini mencapai Rp19.000. Selain gula, komoditas gandum atau tepung terigu juga mengalami lonjakan harga yang cukup terasa di tingkat grosir maupun eceran. Tepung terigu yang sebelumnya dijual seharga Rp200.000 per karung, kini naik menjadi Rp220.000 per karung. Sementara harga ecer per kilogram naik dari harga Rp9.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram.
13: Yang naik itu terutama gula dan gandum. Gula itu dari harga sekarungnya 840 jadi 890 per kilo, itu tadinya ngecer 18, sekarang ngecernya 19.000 untuk gula itu. Kalau tepung itu dari sekarung 200.000 jadi 220.000, dari ngecer 9.000 jadi ngecer 10.000 itu gandum. Kalau aci memang sudah naik lama sih dia. Itu yang saya belum tahu penyebabnya apa. Apa mungkin mau puasa ini? Atau mungkin karena apa, mesti naik dia. Bisa jadi kemarau juga sih, bisa jadi faktor kemarau. Ya, gula tebu kan gak bisa nanam.
14: Ia menambahkan, di sisi lain harga aci, tepung, tapioka terpantau sudah mengalami kenaikan sejak beberapa waktu lalu secara konsisten. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih belum mengetahui secara pasti faktor utama dibalik tingginya harga aci di pasaran saat ini. Soleh menduga bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut berkaitan erat dengan siklus tahunan menjelang bulan puasa serta faktor cuaca ekstrim. Kemungkinan hal tersebut menjadi potensi kendala produksi pertanian yang turut memicu kenaikan harga sembako. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua bangunan adat di Kabupaten Waikanan direkomendasikan sebagai cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya Provinsi Lampung. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
15: Upaya pelestarian warisan budaya di Kabupaten Waikanan memasuki babak baru. Tim ahli cagar budaya TACB Provinsi Lampung merekomendasikan dua objek diduga cagar budaya ODCB untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten. Dua objek tersebut adalah Lamban Natar dan Nua Dalom Pakuan Ratu. Keduanya dinyatakan memenuhi seluruh kriteria kelayakan setelah melalui sidang kajian dan desiminasi yang digelar TACB. Tim ahli cagar budaya Provinsi Lampung Kian Amboro menjelaskan bahwa kegiatan sidang itu merupakan tahap disiplinasi dan sosialisasi hasil kajian kelayakan. Menurut Kian, dari hasil sidang, kedua objek tersebut direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Bupati. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Cagar Budaya yang memberikan kewenangan penetapan adalah kepala daerah. Kian menegaskan kedua bangunan adat tersebut tidak hanya layak di tingkat kabupaten, tetapi memiliki potensi besar untuk naik peringkat ke tingkat provinsi bahkan nasional.
16: Jadi hasilnya adalah yang merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk bisa di-SK-kan dan ditetapkan. Karena menurut undang-undang yang punya kewenangan untuk menetapkan status cagar budaya itu adalah kepala daerah, bupati atau wali kota. Hasil dari sidangnya adalah dua objek yang diajukan, yaitu Lamban Natar dan Numo Dalom Pakuan Ratu, ini layak memenuhi kriteria, bahkan keduanya punya potensi untuk diusulkan pemeringkatannya ke provinsi dan ke nasional.
15: Sementara itu, harapan besar datang dari pihak keluarga. Ahli waris Nua Dalom, Iwan Setiawan, ia berharap penetapan ini tidak berhenti tingkat kabupaten saja, sebab Iwan menekankan nilai sejarah yang ada di Nua Dalom dan keunikan material bangunan yang tidak tergantikan. Selain material, Nua Dalom juga syarat akan filosofi adat Lampung yang mendalam, salah satunya terlihat dari struktur tangganya yang terpisah.
17: Nah, harapan kami ini ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat wakanan dan juga ditingkatkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi, dan harapan kami juga ditingkatkan menjadi cagar budaya yang bersifat nasional.
15: Dengan rekomendasi ini, Kabupaten Waikanan selangkah lebih maju dalam menjaga identitas budaya. Penetapan sebagai cagar budaya diharapkan menjadi rambu-rambu hukum agar nilai-nilai sejarah tersebut tetap lestari dan bisa dimanfaatkan untuk edukasi generasi mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan kapasitas generasi muda menjadi salah satu perhatian dalam Basic Training Raya 2026 HMI Cabang Bandar Lampung, di mana Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, juga mendorong para kader untuk memanfaatkan proses pengkaderan dalam mengasah pemikiran kritis dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
18: Mekanisme koordinasinya DKP3 dengan Dinas Kesehatan, di mana
19: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro memperketat mekanisme koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan atau Dinkes dalam respon cepat setiap temuan kasus gigitan hewan menular rabies atau GHPR. Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Pipi Puspita, mengatakan telah membangun komunikasi dua arah dengan Dinkes atau fasilitas kesehatan, yang mana pada saat menerima laporan medis terkait warga yang digigit hewan, informasi tersebut langsung diteruskan ke tim petugas kesehatan hewan DKP3 Kota Metro. Dirinya menjelaskan pada saat mendapatkan laporan tersebut, tim UPTD Puskeswan dengan sigap mengisolasi dan melakukan observasi terhadap hewan penggigit seperti anjing, kucing, atau kera selama 10 hingga 14 hari guna memastikan status penularan rabies.
18: Mekanisme koordinasinya DKP3 dengan Dinas Kesehatan, di mana setiap ada kasus gigitan hewan penular rabies pada manusia, ini pihak Dinkes akan memberi informasi tersebut ke petugas Keswan, dan selanjutnya petugas Keswan ini akan mendatangi lokasi dan untuk mengobservasi hewan yang menggigit. Apakah dia mati atau seperti apa, ini perlu observasi. Ya, ini jadi dibutuhkan kerjasama ya Mas ya, dengan relawan Keswan di setiap kelurahan. Dan di setiap kelurahan, relawan tersebut membantu dalam hal mendata di mana wilayah-wilayah yang memiliki populasi HPR yang banyak, di situ dilakukan vaksinasi massal di wilayah tersebut.
19: Dirinya mengatakan sinergi antar instansi medis dan veteriner tujuan membentengi Kota Metro agar terhindar dari resiko kasus rabies pada manusia atau human rabies secara dini. Pipi menambahkan Dinas DKP3 Kota Metro juga melibatkan relawan lokal agar pendataan jumlah anjing, kucing, dan kera di tiap wilayah akurat sehingga penanganan vaksinasi massal dapat menyasar kawasan yang paling krusial. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
4: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
5: ...90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata bukan cuma soal lari, tapi tentang bagaimana Anda membaca arah, memilih rute, dan menyusun strategi terbaik. Ini adalah Orientering Itera 2026 atau Orientera yang resmi membuka pendaftaran dan tidak dipungut biaya pendaftaran, di mana Orientera 2026 merupakan perlombaan orientering tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika Itera. Dan kategori lomba ini terbuka untuk umum, di mana rangkaian kegiatannya terdiri dari 2 hari, yaitu tanggal 14 sampai dengan 15 November 2026. Di mana tanggal 14 November 2026 adalah technical meeting dan tanggal 15 November 2026 adalah perlombaannya. Pendaftaran bisa dilakukan dari sekarang, mulai dari tanggal 4 sampai dengan 24 Oktober 2026 dilaksanakan di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Informasi terkait Orientera 2026 dapat menghubungi kontak person di Cynthia di 0895-3275-72312. Sekali lagi di Cynthia di 0895-3275-72312. Segera daftarkan diri kamu, jadi langsung ikuti Orientera 2026.

0: tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Terima kasih karena Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama dengan Indra Julianta dengan request lagu-lagu yang Anda suka di siang hari ini, pendengar, di 0811-7207-909. Sudah ada di WhatsApp kami, telepon dari pendengar di WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum Bang Indra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
1: tabipun.
0: Dengan Waalaikumsalam lagi. Oke, Edo ya. Ada Edo ya?
1: Konsep
0: nih
1: Bang, udah siang ya
0: Bang. Iya ini Do, ini lagi jam ngantuk-ngantuknya nih Do ya.
1: Betul ya Bang, harus bener. Ditemenin sama kopi nih Bang.
0: Wah itu cocok Do, makasih udah diingetin Do. Hampir lupa ngopi
1: iya,
0: nih
1: Bang. Oke. Meski gak diantar, yang penting selalu mengingatkan aja.
0: Siap,
1: Bang.
0: Siap, Edo makasih banyak ya. Do, lagi ngapain Do?
1: Biasa Bang, lagi nguli nih Bang.
0: Nguli terus Do, awas kaya Do, nguli melulu.
1: Amin ya Allah, pokoknya itu Bang, kaya mah enggak Bang, yang penting cukup aja.
0: Siap, oke. Do, mau dengerin lagu apa Do siang ini Do?
1: Peter Pan dong Bang.
0: Peter Pan yang mana?
1: Separuh aku.
0: Separuh aku, oh itu udah Noah namanya Do. Udah jadi udah jadi Noah itu kalau lagu itu ya.
1: Oh, ya udah deh enggak apa-apa deh, Bang.
0: Oke, mau buat ada salam-salam enggak, Dok? Siang ini, Dok.
1: Salamnya buat Bang Indra aja lah, semangat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 90.9 FM program satu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini akhirnya kita bertemu di ujung program ya, di penghujung acara. Yang pasti request terus lagu-lagu favorit Anda di siang hari di 100% Indonesia bareng dengan 90.9 FM. Dan nanti akan ada penyiar selanjutnya akan menemani Anda semua dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang bisa menemani Anda di sore hari ini. Ada Novita Vira. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bandar Lampung.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang menjelang sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Di Lampung sore hari ini kita akan kita akan berbincang mengenai satu topik yang nanti akan kita obrolkan ya dalam tanggap bencana Kentongan yang sore hari ini akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dan juga dilanjutkan dengan Warta Pelajar Sumba. Hingga pukul 19, nanti kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Baiklah, kita akan dengarkan lagu berikutnya pendengar dari Rayu, Marion Jola ya, dengan judul lagunya Rayu, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Brigar Pro 1 di mana Sanjar berada kembali dalam program mitigasi bencana untuk edisi hari ke-13 ya di bulan Oktober 2026. Informasi kali ini disampaikan dari BMKG Provinsi Lampung yang juga saat ini merupakan memasuki minggu kedua ya di bulan Oktober kali ini untuk bisa menghadapi potensi cuaca ekstrim di bulan ini. Tentunya untuk waspada ya terhadap segala perubahan cuaca dan juga potensi bencana hidrometeorologi. Karena pemantauan kondisi atmosfer saat ini pendengar penyebar luasan informasi perakiran cuaca serta kesiapsiagaan masyarakat ini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko dan juga dampak bencana. Berdasarkan prospek cuaca di forecaster BMKG Provinsi Lampung tanggal 12 hingga 18 Oktober 2026, dinamika atmosfer ini menunjukkan adanya dukungan terhadap pertumbuhan awan hujan di wilayah Lampung. Dan kondisi ini juga antara lain berkaitan dengan aktivitas Madden Julian Oscillation atau juga MGO, di mana belokan angin disertai wilayah Lampung dan ketersediaan uap air dari perairan sekitar. Jadi memang secara umumnya diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Namun masyarakat juga tetap perlu mewaspadai kemungkinan terhadap hujan yang juga sedang hingga lebat dan dapat disertai petir serta angin kencang pada waktu serta di lokasi tertentu. Jadi memang kalau prospek berlaku tanggal 12 hingga rentang 18 ya di bulan Oktober 2026, BMKG Lampung juga mencantumkan potensi hujan hingga lebat dan juga sedang disertai petir di wilayah Tanggamus, pesisir barat ini menjelang 15 Oktober 2026. Dan juga informasi tersebut merupakan perakiraan untuk periode tertentu dan bisa berubah mengikuti perkembangan arah dari atmosfer.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Berikan kembali bersama kami di Lampung Sore ini dalam segmen Tanggap Bencana Kentongan ya, untuk edisi hari ke-13 di bulan Oktober 2026. Memang kalau bicara soal bulan Oktober ini merupakan bulan yang juga cukup ekstrim ya dalam peralihan musim ya. Dan juga ada beberapa wilayah yang juga sudah mengalami curah hujan yang juga cukup ringan saat ini. Dan diingatkan juga kali ini dari BMKG Provinsi Lampung, terutama untuk masyarakat yang juga berada di pesisir, untuk mendukung program pembangunan yang saat ini untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tapi bagaimana nih pemerintah juga bisa menjamin masyarakat di pesisir untuk bisa dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan juga evaluasi program ketika pembangunan ini juga berpotensi bisa yang namanya apa ya, membuat masyarakat terutama para nelayan ini terus bisa didukung support dan juga pembangunan ekonominya. Nah, selain itu, kelestarian lingkungan laut dan juga pesisir juga menjadi salah satu sumber kehidupan bagi para nelayan, karena keberhasilan kampung nelayan yang juga saat ini diukur dari pembangunan yang berdiri dan juga meningkatnya hasil dari tangkapan. Ini juga selain dari laut yang bersih, kemudian juga mangrove yang terjaga, serta sumber daya ikan yang tetap tersedia bagi generasi mendatang, ini juga merupakan salah satu faktor ya untuk bisa terus mensokong komitmen pemerintah yang juga transparan dan juga berkelanjutan. Nah, saat ini juga tentunya masyarakat yang juga berada di pesisir pantai gitu ya, ini juga memiliki hak dan juga kesejahteraan yang sama gitu. Karena beberapa target pengurangan yang juga dilakukan dalam peningkatan penutupan mangrove juga bisa berpartisipasi masyarakat yang juga bisa dicapai nantinya ya. Mudah-mudahan ya, dengan adanya masyarakat pesisir yang tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan tapi juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan, karena dalam pengelolaan lingkungan pun ini kampung nelayan, terutama dalam hal ini adalah kampung nelayan Merah Putih gitu ya, ini terus bisa disupport penuh gitu dalam langkah konkret pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan agar nantinya penghasilan nelayan bisa meningkat tanpa mengorbankan masa depan lautan.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kain kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Sungai Liat untuk mendengarkan siaran berjaringan Warta Pelajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Nah, tadi dari pihak PTMN sudah menyampaikan penjelasannya untuk memang nanti kita masih akan melakukan pemeriksaan lagi terkait aturan-aturan dia, dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak PTMN terkait hasil sampel bahan bakar.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Songiliang Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Dan untuk tema hari ini kita mengangkat terkait situasi penyaluran dan penyerapan pengawasan BBM bersubsidi di masing-masing daerah sebelajar Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Waikanan.

0: Saudara pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Waikanan, Teddy Herianto.
1: Kita begitu kita datang, ya tertib ya. Begitu anggota muter lagi, mulai amburadul lagi ya.
2: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya, antrian yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
1: Sering kali kami juga mendapat laporan ini, bahkan kami pun mengetahui secara langsung dan pasalnya, ini berbahaya nih. Maksud kita komunikasikan dengan jajaran lantas untuk melakukan pengaturan di situ. Memang butuh komunikasi dengan semua pihak yang terkait terkait masalah ini, karena ini bukan hanya melibatkan juga para pengemudi yang pengantri, tapi juga melibatkan juga daripada pengelola SPBU dan juga unsur terkait. Ini butuh kesadaran juga daripada pengantri itu untuk membuat antrian. Nah, ini yang masih kita coba evaluasi lah untuk masalah ini. Tapi yang jelas kami begitu ada laporan itu pasti akan kita terujukkan anggota kita untuk lakukan pengaturan di situ.
2: Lebih lanjut, Kapolres juga berharap dengan adanya sinergi antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ombudsman RI perwakilan Bengkulu memeriksa Pertamina Patra Niaga soal keluhan masyarakat yang mengalami gangguan kendaraan setelah mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustofa.
1: Pendengar di wilayah Belaja Sumba dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung terkait Ombudsman Bengkulu meminta hasil uji sampel Pertalite, di mana dalam beberapa hari terakhir terdapat sejumlah keluhan kendaraan yang dialami oleh masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite, di mana Ombudsman RI perwakilan Bengkulu meminta Pertamina untuk menyerahkan data hasil pengujian sampel Pertalite menyusul keluhan masyarakat terkait kendaraan tersebut. Keluhan yang dilaporkan diantara lain mesin kendaraan yang mengalami trouble pada mesin. Permintaan data tersebut disampaikan dalam pemeriksaan terhadap manajemen Pertamina Bengkulu yang dihadiri oleh sales area manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran pada Senin kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 2 jam, yakni mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran BBM, kemudian kualitas produk, serta hasil pengujian sampel yang telah dilakukan Pertamina menyusul keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu. Dan menurutnya data hasil pengujian sampel diperlukan sebagai bukti pendukung dan kemudian untuk mendalami keluhan yang disampaikan masyarakat bahwa spek dari bahan bakar Pertalite yang dijual oleh Pertamina telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dan Ombudsman juga ingin memperoleh informasi yang dapat diverifikasi sebelum kemudian menarik kesimpulan terkait persoalan tersebut. Mustari Tasti juga mengatakan bahwa Ombudsman masih menerima laporan dari masyarakat apabila masih ada yang mengalami kendala atau trouble serupa, dan laporan tersebut dapat disampaikan langsung ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. Namun dugaan keterkaitan antara gangguan kendaraan dan kualitas Pertalite juga masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan serta verifikasi data sehingga diperoleh data berimbang apakah memang ada latar belakang yang mempengaruhi dari kendaraan tersebut mengalami trouble. Selain kualitas BBM, pemeriksaan juga turut membahas mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat gangguan kendaraan setelah pengisian Pertalite. Dan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencari kejelasan mengenai penanganan keluhan konsumen. Ombudsman juga menyatakan kesimpulan atas persoalan ini akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan hasil pengujian sampel dan keterangan dari pihak terkait menjadi bagian penting untuk kemudian menentukan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
2: Nah, tadi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan penjelasannya, cuma nanti kita masih akan melakukan pemeriksaan lagi terkait aturan-aturan juga, dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak Pertamina terkait hasil uji sampel bahan bakar yang di beberapa di SPBU juga di deponya.
1: Juga dijelaskan oleh sales area manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran menyampaikan bahwa BBM yang telah diperiksa oleh pihaknya di sejumlah SPBU dari beberapa pengujian dapat disimpulkan bahwa Pertamina memastikan BBM Pertalite ini sesuai standar spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertamina Pusat. Namun ia tetap masih menunggu hasil kajian dari Ombudsman dan menunggu dari masyarakat apabila masih menemukan kendala serupa untuk kemudian ditindaklanjuti secara bersama. Dan untuk tindak lanjut keluhan dari masyarakat terkait kompensasi, pihak Pertamina memastikan bahwa mereka telah melakukan atau menyebarluaskan informasi agar masyarakat yang mengalami trouble pada mesin setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dapat melaporkan langsung beserta data, kemudian alamat di mana ia mengisi, serta data pendukung lainnya. Demikian dari Provinsi Bengkulu Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Bintuhan. Antrian SPBU panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terapkan pembatasan BBM subsidi. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
3: Sebagai upaya mengurangi antrian panjang sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara merata, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan pembatasan volume pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebijakan tersebut menyusul inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Sidak dilaksanakan di tiga lokasi, yakni SPBU Kutau, SPBU Ibul, dan SPBU Tanjung Raman. Dalam sidak tersebut, Bupati Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, pasokan BBM di wilayah Bengkulu Selatan masih dalam kondisi aman. Setiap SPBU disebutkan memperoleh pasokan sekitar 800 liter per hari dengan total pasokan yang diperkirakan mencapai 24 liter per hari. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU salah satunya dipicu oleh pembelian BBM secara berlebihan akibat kepanikan masyarakat, bukan semata-mata karena kelangkaan pasokan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar distribusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk mengatasi antrian panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan batas maksimal pengisian BBM dalam satu kali transaksi.
4: Minyak tidak langka juga, berapa ton? 8 kali juga ya, 4.000 liter. Ya kalau mau jual bensin, solar boleh, cuma beli pertamax, taruh depan rumahnya, ini larang itu subsidi. Ya, kami cuma membatasi motor cukup 3 liter dulu, mobil kecil sesuai dengan aturan BPH Migas ini 25 liter, mobil solar.
3: Bupati Bengkulu Selatan menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan bahan bakar yang mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah sehingga penyaluran harus tepat sasaran. Ripai Tajudin juga mengingatkan petugas SPBU agar menjalankan ketentuan penyaluran BBM secara tegas dan tidak memberikan ruang bagi praktik pembelian berlebihan oleh para pedagang. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penimbunan serta mengurangi potensi gangguan distribusi BBM subsidi di Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Saudara pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai penyaluran BBM subsidi di Kota Palembang yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Kalau untuk Pertalite ya, harapannya stok tetap tersedia dan juga mudah didapat di SPBU. Antriannya juga jangan terlalu panjang, stoknya ditambah. Kami sebagai masyarakat kecil nih sangat bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari, untuk bekerja, untuk mengantar, untuk berjalan-jalan ngantar anak sekolah. Kalau antrian panjang kan tentu memakan waktu ya, jadi kami berharap penyalurannya tetap lancar dan juga stok BBM-nya juga banyak.
2: Saya BBM subsidi ini sangat membantu masyarakat, terutama yang setiap hari bekerja menggunakan kendaraan. Harapannya penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau distribusinya tertib, masyarakat yang membutuhkan juga bisa mendapatkan BBM dengan lebih baik.
3: Kita lihat juga kebutuhan. Kalau memang nanti rapat besar ini punya opsi-opsi lain, akan kita respon. Tapi jelas kita minta sama BPH Migas untuk memperbesar kuota BBM ini, sebab yang menggunakan BBM ini, karena Sumatera Selatan ini bagian dari lintasan Trans Sumatera, jadi pengguna BBM itu bukan orang Sumsel saja.
0: Dari RRI Palembang kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kita simak wawancara reporter RRI SP Belitung Septria Ningsih bersama Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Belitung Timur, Hairil Anwar.
1: Pendengar, penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi masih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur, khususnya terkait pengawasan, distribusi, dan juga stok ketersediaan BBM di tingkat pengecer. Untuk di Belitung Timur sendiri, dari Satgas Gabungan Pengawasan Distribusi BBM telah melakukan pemantauan di sejumlah SPBU dan juga kios pengecer. Untuk mengetahui situasi terkini terkait langkah pengawasan serta penerapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur, berikut wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Satgas Pengawasan BBM bersubsidi di Belitung Timur, Bapak Hairil Anwar. Baik Bapak, bagaimana kondisi terkini terkait penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur ini?
2: Jadi kalau kami juga sudah koordinasi dengan Perindak, ternyata kalau dari segi takaran itu cukup, karena dia ada ambang batas, kurang lebih kalau dari Pertamina itu ada 100 mili kan. Nah, tadi cuma 50. Jadi artinya masih jauh lah gitu. Yang jelas mereka yang sudah ada kupon kartu kendali itu kita minta dari pemerintahan daerah, artinya Pemda dengan stakeholder-nya, baik itu kejaksaan, polisian, semua Perkominda, minta digelar gitu. Jangan cuma disembunyiin atau dijual ke lain semua. Ya kalau 460 itu ya monggo lah, kita ngerti-ngerti saja.
1: Dari hasil pemantauan, mungkin apa yang menjadi kendala utama dalam distribusi BBM dari SPBU hingga sampai ke masyarakat melalui pengecer?
2: Kita ini memang agak kesulitan melihat pengecer-pengecer yang ada di kartu kendali. Masalahnya mereka tidak lebih ada khusus gitu. Karena kalau memang dia khusus itu tidak ada orang lain, jadi mereka itu masuk. Walaupun baru udah ngantri, masuk lagi kan, selesai 50 sudah, 60 sudah. Nah, ini tidak dapat ngantri. Dan alasan mereka, kami itu kadang-kadang enggak cuma 45 liter. Kenapa? Karena motor kami cuma 5 liter. Nah, jadi berulang-ulang gitu.
1: Kemudian juga bagaimana pemerintah Belitung Timur ini menyikapi harga BBM eceran yang saat ini mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Apakah nantinya akan ada mekanisme pengawasan atau juga penindakan terhadap pengecer yang menjual di atas harga tersebut?
2: Nah, jadi kalau ini variatif ya, karena kadang-kadang alasan mereka, pertama alasan mereka sudah terlalu lama mereka merit, yang pertama. Yang kedua, katanya bahwa tembakan itu nggak sesuai. Jadi kalau bu 12 memang ada, tapi nggak cukup untuk uang lelah gitu. Jadi ya kemarin kan bukan kesepakatan, tapi kalau masih 13 ya toleransi lah. Tapi kalau udah 14 hati-hati. Ya, 14 sebagai 15 ini hati-hati. Itu menurut informasi 5 orang yang sudah menyampaikan WA kepada saya selaku Wakil Bupati.
1: Dan terakhir, mungkin apa langkah prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Pertamina dan juga aparat terkait dalam waktu dekat ini agar penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur untuk lebih tertib, transparan, dan juga tepat sasaran?
2: Nah, ini kan nanti tetap kita dekat pembinaan. Kalaupun pembinaan ini memang tidak, ya kita minta bantu dengan APH, dengan Pertamina nanti mengawasin lebih jauh. Walaupun ketua Pertamina selalu menyebutkan dengan perintah, tapi kalau kita sudah kerjasama, mungkin Pertamina tidak akan toleransi lagi. Sudah kami terapkan aja aturan yang sesuai dengan aturan UPH Migas, undang-undang apa Migas, selesai. Nah, artinya satu kendaraan satu, motor satu, sudah boleh kembali lagi sesuai kapasitas tangki.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur, Hairil Anwar, mengenai situasional penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur, khususnya dalam aspek pengawasan dan penerapan distribusi. Saya Septria Ningsih dari RRI Sungaliat melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Saudara pendengar, PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu mengembangkan teknologi pengeringan kopi berbasis panas bumi melalui fasilitas dry house untuk memangkas waktu pengeringan. Berikut laporan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Dry house, terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami
2: PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya dan pengolahan kopi. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perusahaan mengembangkan inovasi pemanfaatan energi panas bumi untuk mempercepat proses pengeringan kopi melalui teknologi dry house. Humas Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu, Rian Dwi Gustrianda, mengatakan proyek tersebut menjadi teknologi memperkenalkan teknologi energi baru terbarukan dalam proses produksi kopi yang selama ini masih banyak mengandalkan metode konvensional. Ia menambahkan inovasi itu diharapkan menjadi langkah awal penerapan teknologi panas bumi dalam pengolahan kopi di Provinsi Lampung. Selain mendukung efisiensi produksi, penggunaan fasilitas pengeringan tertutup juga ditujukan untuk meningkatkan kebersihan dan menjaga kualitas biji kopi. Melalui pemanfaatan panas bumi di dalam dry house, PGE berharap proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dan terkontrol. Jika pengeringan secara konvensional membutuhkan waktu sekitar 14 hari, metode berbasis panas bumi ini ditargetkan mampu memangkas waktu pengeringan menjadi sekitar 4 jam.
1: Dan kita coba menggunakan metode lebih hygiene melalui suatu ruangan rumah kaca berbentuk dry house, terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami kemarin uji coba, jadi dengan kondisi yang natural, pengeringan kopi tanpa ada geotermal itu masih di temperatur 40 derajat. Dan ini di kondisi siang. Sedangkan malam, itu akan drop di bawah 30 derajat. Sehingga ini yang sangat membutuhkan pasokan steam yang bisa membantu menghangatkan ruangan tersebut dengan supply steam kita ke dalam dry house. Dan ini yang diharapkan kelompok mitra binaan kita untuk mempercepat proses pengeringan yang tadi konvensional bisa 14 hari. Dan ini harapannya dengan metode pengeringan geothermal kita gunakan cuma hanya sebatas 4 jam.
2: Rian menambahkan dukungan perusahaan terhadap kelompok kopi binaan juga dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan keterampilan petani hingga penyediaan peralatan penunjang produksi. Menurut dia, PGE telah memberikan dukungan berupa peralatan produksi termasuk mesin sangrai atau roasting sebagai modal awal bagi kelompok untuk mengembangkan pengolahan kopi. Pendampingan juga mencakup perbaikan pola penanaman, pengelolaan produksi hingga perluasan pemasaran. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk kopi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Sungai Penuh.

0: Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP, mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Pimpinan Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan penyerapan gabah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan gabah dan beras hingga mencapai 4 juta ton.
2: Harga masih sama sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jadi bagi para petani, ketika ada pengkulak atau siapapun yang berani membeli di bawah itu, jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga Rp6.500.
3: Sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
2: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak
0: dari RRI Jambi.

0: Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Selengkapnya dilaporkan Rizky Ambalia dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Telanepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Menurut Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Dr. Gigi Iwan Hendrawan, pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi tersebut melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan menjelaskan posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, terutama yang mengalami sesak nafas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap.
2: Instruksi untuk buka posko dampak karhutla ini adalah menangani mungkin pasien atau masyarakat yang lagi melintas, kondisi asapnya begitu tebal, mungkin dia sesak nafas, itu langsung di posko.
1: Di setiap posko, petugas menyiapkan dokter dan perawat, alat kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta ambulat yang mendukung penanganan pasien. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Iwan menambahkan pelayanan posko dilakukan pada jam dinas. Sementara itu, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada malam hari tetap dapat mendatangi IGD RSUD Raden Matahir. Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut informasi dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Dayak Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Saya Dudi R. Pramana, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, PT Bakahuni Terbanggi Besar atau juga Tol BTB menggelar operasi simpatik mikroslip di rest area kilometer 87 Tol Bakahuni Terbanggi Besar. Jadi kegiatan itu yang juga berlangsung dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan terhadap resiko kelelahan dan juga mikroslip saat berkendara. Tentunya operasi itu juga melibatkan tim lalu lintas Tol Bakahuni Terbanggi Besar, Polri, Jalan Raya atau juga PJR Polda Lampung Induk 2, serta BKO TNI Alana Lampung. Pemantauan juga menunjukkan mayoritas pengemudi dalam kondisi bugar dan layak melanjutkan perjalanan. Jadi selain memberikan edukasi, PT BTW juga memasang stiker reflektif pada bagian belakang kendaraan truk untuk meningkatkan visibilitas kendaraan besar pada saat malam hari. Sementara itu pendengar, manajer operasi PT BTB Agustinus Leonardo mengatakan bahwa pemasangan stiker itu merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi kecelakaan khususnya tabrak belakang. Jadi stiker reflektif ini membantu kendaraan truk lebih mudah terlihat ketika terkena sorotan lampu kendaraan dari belakang. Jadi dengan harapan ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga memberikan waktu yang lebih baik bagi pengemudi di belakang dan untuk mengantisipasi keberadaan kendaraan di depannya. Jadi PT BTB ini menghimbau bagi pengguna jalan untuk tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah dan juga manfaatkan rest area untuk beristirahat, menjaga jarak aman, dan juga mengendalikan kecepatan selama perjalanan.

0: pengalaman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Dengar tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
3: Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
7: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
8: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
9: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
7: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
8: Bahaya banget.

0: Zaidin. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Beredar sejak 7 Oktober lalu, beredar secara masif video yang juga menyebutkan bahwa produk mie sedap tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat. Video yang juga disebarkan oleh sejumlah akun TikTok itu juga mengunggah ulang pada bulan September lalu dan juga memberitakan penarikan produk mie sedap Korean Spicy Chicken dari Hong Kong. Dan semakin banyak unggahan serupa di media sosial dengan keterangan dan juga deskripsi yang sangat menyesatkan dan juga menimbulkan opini negatif di masyarakat. Narasi yang beredar itu menyebutkan seakan produk mie sedap beredar di Indonesia saat ini tidak aman untuk dikonsumsi. Dan situasi dan kondisi tersebut terjadi sejak bulan lalu dan juga konsumen baru mengetahuinya di bulan Oktober, sehingga selama beberapa minggu ini telah dikelabui untuk terus dikonsumsi. Dan jelas untuk video ini sudah tidak relevan, dan juga berita ini seakan menggiring opini bahwa BPOM membiarkan peredaran produk mie sedap yang tidak aman untuk dikonsumsi Indonesia. Bahkan BPOM pun telah memberikan klarifikasi bahwa berdasarkan hasil penelusuran, produk mie instan yang juga ditarik di Hong Kong berbeda dengan produk merek yang sama yang beredar di Indonesia, di mana produk tersebut di Indonesia memenuhi persyaratan yang juga telah ditetapkan. Jadi berita itu termasuk tidak benar dan juga berita hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Ena, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
5: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiket Ena.
5: Buat apa?
4: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
5: Jangan dong.
4: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
1: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
2: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
4: Pendengar selanjutnya bersama kita dengarkan lantunan nada islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian suci Al-Quran dan juga pedukung azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Berikan RRI selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Marian Saputra dengan surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai dengan 186.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Eh sini, pinjam dulu tiketnya lah.
2: Buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Berikan informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Erik Firmansyah bin Cep Sofyan, lahir di Garut tanggal 22 Agustus 1983, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta. Beralamat dulu di Jalan Turi Gang Turi 8 RT 05, Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Status sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara cerai gugat goib antara Mahroni binti Syahri, status sebagai penggugat melawan Efrik Firmansyah bin Encep Sofyan, status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya

Roni Parolian dengan judul lagunya Angin Rindu menjadi lagu pamungkas dalam percobaan kita kali ini di Lampung petang ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, saya Novita Fira beserta kru yang bertugas ada Banu sebagai operator mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhub yang hanya 20 ribu se. Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference. skala internasional yang bisa sih.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa promise impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even the...
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Cekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutlah, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, ekspert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ini mudah-mudahan selalu sehat dan masih semangat ya tentunya untuk Anda yang saat ini masih lembur, belum bisa pulang. Pengen cepat-cepat pulang tapi kerjaan belum selesai. Ya udah, selesain dulu ya. Jadi pas di rumah juga bisa tenang gitu kan ya. Atau mungkin untuk Anda yang besok ada pekerjaan yang harus dipresentasikan juga kalau misalkan malam ini sudah selesai, besok pagi juga bisa lebih tenang gitu kan ya untuk berangkat ke kantornya, untuk bekerja. Atau untuk Anda yang sedang berkuliah nih ya. Dan untuk Anda tentunya yang mungkin saat ini sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya pendengar. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi tentunya dalam acara Lampung Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan membuka kebersamaan kita malam hari ini bersama Pro 1 pendengar, sebelum informasi akan kami hadirkan, kita dengarkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda bersama Pro 1 di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam nih untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Pastinya juga semoga selamat sampai tempat tujuan. Jangan ngebut-ngebut ya. Dan malam hari ini kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ya. Kendaraan yang melintas masih ramai sekali pendengar ya, agak sedikit macet nih untuk kendaraan yang akan putar balik menuju arah Raja Basa pendengar. Untuk Anda yang saat ini mungkin akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton atau juga akan putar balik ya ke arah ke arah Raja Basa, mungkin Anda bisa cari alternatif lain supaya Anda juga enggak terjebak macet di malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang sudah kadung gitu kan ya, sudah saat ini sedang mengalami kemacetan gitu, ya udah tetap hati-hati, jangan ngebut-ngebut ya dalam membawa kendaraan pendengar. Yang penting selamat sampai tempat tujuan tentunya. Mendengar, tentunya keselamatan saat berkendara ini menjadi hal yang penting banget ya, terutama ketika kita melaju di jalan tol dengan kecepatan tinggi. Karena itu berbagai fasilitas keselamatan juga ini perlu nih untuk disiapin untuk meminimalkan resiko kecelakaan dan juga untuk mengurangi dampak apabila terjadi benturan pendengar. Nah, kabar baiknya untuk ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar di Provinsi Lampung saat ini dilengkapi dengan 39 alat peredam benturan kendaraan. Dan keberadaan alat ini menjadi salah satu upaya pendengar untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Alat peredam benturan atau dikenal dengan crash cushion ini dirancang untuk membantu menyerap energi benturan ketika kendaraan menabrak titik tertentu, misalnya pada area percabangan atau ujung pembatas jalan yang berpotensi membahayakan. Nah, dengan adanya fasilitas ini pendengar, tentunya resiko cedera serius maupun kerusakan yang lebih parah akan diharapkan bisa diminimalkan apabila terjadi kecelakaan. Dan meski begitu, alat peredam benturan ini bukan berarti akan membuat pengendara bebas ya dari resiko. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ini tetap menjadi hal utama pendengar. Dan tentunya untuk masyarakat yang menggunakan tol Bakahuni Terbanggi Besar ini penting banget ya untuk selalu menjaga kecepatan sesuai dengan ketentuan, lalu juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Dan jangan lupa juga untuk memastikan bahwa kondisi kendaraan ini dalam keadaan prima ya sebelum memulai perjalanan. Kalau misalkan Anda merasa lelah atau mengantuk, jangan memaksakan diri pendengar. Manfaatkan yang namanya rest area atau juga Anda bisa beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya pendengar, fasilitas keselamatan yang tersedia di jalan tol ini perlu didukung juga nih oleh perilaku berkendara yang bertanggung jawab ya. Sebab keselamatan ini bukan hanya soal infrastruktur yang memadai aja, tetapi juga tentang gimana sih kita mengambil keputusan yang tepat selama berada di jalan. Jadi yang perlu diingat, tujuan perjalanan ini bukan sekedar sampai lebih cepat ya, tetapi juga sampai dengan selamat. Jadi tetap fokus untuk Anda, patuhi aturan dan utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI. Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
8: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
7: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
8: Sama-sama, Ren.
7: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
9: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Sandiwara Radio. Pendengar, kali ini Sandiwara Radio Produksi RRI Semarang dengan judul Kejutan Rasa, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.
1: Di sebuah ruangan produksi toko kue dengan meja stainless dan aroma coklat pekat yang menggantung, Adrian berdiri menatap lembar resep. Di hadapannya ada salinometer, alat penguji kadar rasa, dan termometer digital. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ada jahe di dalam coklat.
2: Adrian, aku tahu kamu gak suka modifikasi ekstrim. Tapi ini permintaan langsung dari Pak Arif. Kita itu butuh varian musiman, Adrian. Coklat campur jahe. Manis tapi hangat. Cocok buat musim hujan, Adrian.
3: Jahe itu punya senyawa gingerol. Sangat volatil. Gak cocok dengan senyawa lemak coklat. Ini akan menciptakan konflik dalam spektrum rasa.
2: Tapi orang-orang dan pasar suka kejutan. Pak Arif itu juga sudah undang Cika buat bantu eksplor. Ayolah, kita coba dulu.
3: Saya tidak bekerja berdasarkan kejutan ya. Saya bekerja berdasarkan kepastian.
1: Siang itu Pak Arif, pemilik toko kue, duduk menyimak laporan yang disampaikan Tina. Adrian, meski enggan, duduk bersila dengan tegap. Tangannya tetap memegang catatan resep, seakan menggenggam kendali.
4: Saya tahu kamu pegang prinsip presisi. Tapi toko kue ini juga hidup dari keberanian mencoba. Jika datang untuk bantu kita memahami selera baru.
3: Kalau kita mengorbankan konsistensi untuk inovasi yang tidak terukur, itu langkah mundur, Pak.
4: Tapi inovasi kadang dimulai dari ketidakteraturan. Konsumen kita dan pasar juga butuh sesuatu yang trendy, Ardian. Coba buka mata dan lihat dari sisi lain.
3: Saya akan mencatat semua anomali rasa yang muncul, Pak. Tapi saya tidak akan menyebutnya perbaikan. Hanya percobaan.
1: Jika datang membawa semangat yang berbeda. Rambutnya diikat sembarangan dan tangannya sudah dilumuri adonan sejak pagi. Baginya, dapur adalah panggung seni, bukan laboratorium.
5: Adrian, cobain deh. Aku pakai bubuk jahe organik, bukan jahe segar. Rasanya lebih hangat, bukan nyelekit.
3: Rasa hangat bukan istilah kuliner yang baku.
5: Nggak semua rasa bisa diukur angka, Adrian. Kadang lidah manusia menyimpan memori.
3: Memori adalah variabel tidak stabil. Tapi saya akan coba cicipi.
5: Wait, sebentar. Aku ubah sedikit lagi ya. Kadar jahenya aku kurangi dan aku pakai dark chocolate 85% biar lebih nendang.
3: Komposisi berubah. Ini harus diuji lagi. Saya akan bantu takar ulang agar konsistensinya stabil.
5: Mantap. Nanti kalau berhasil, kamu yang kasih nama kuenya ya. Nah, nih cicipin.
3: Konsistensinya tidak buruk. Coklat, manis, jahe muncul di akhir. Saya akan revisi suhu pencampurannya coba.
5: Enak kan? Apa ya enaknya namanya?
3: Choco Zenzero. Paduan bahasa Italia, cioccolato artinya coklat dan Zenzero artinya jahe. Klasik, elegan, dan sederhana.
1: Di sela sore yang mulai merayap menuju jam tutup toko, Tina mendekati Adrian yang duduk sendiri sambil mencatat. Ia tahu, di balik ekspresi datarnya, Adrian tengah bertarung dengan isi kepalanya sendiri. Adrian, tadi Cika cerita ke aku. Reaksimu waktu coba coklat jahe beda. Kamu mulai bisa terima rasa baru ya?
3: Saya tidak paham kenapa orang senang rasa tak terduga. Tapi saya juga tidak bisa buktikan itu salah.
2: Mungkin karena rasa bukan hanya soal lidah, tapi juga hati.
3: Kalimat itu ambigu, tapi saya akan mencoba memahaminya.
1: Pagi itu, Cika, Adrian, Tina, dan seluruh karyawan berkumpul bersama di ruang Pak Arif. Seperti biasa, pagi hari sebelum toko kue buka, seluruh karyawan memang berkumpul untuk briefing dan mengevaluasi kinerja.
4: Gimana, Cika, Adrian, sudah menemukan apa dari coklat dan jahe?
6: Choco Zenzero, Pak. Ini, silakan dicicipi, Pak.
4: Ini enak. Coklatnya kuat, tapi ada sesuatu yang mengejutkan di akhir.
6: Jahe yang dikawal ketat oleh tangan presisi Adrian, Pak.
4: Saya cocok. Enak dimakan ketika musim hujan. Tapi karena unik, coba buat edisi terbatas. Segera produksi lebih lanjut hari ini.
3: Selama semua takarannya dicatat dan sesuai di setiap produksi, saya setuju.
6: Kan, kita bisa tabrakan, tapi tetap saling jaga jalur, Adrian.
1: Sejak hari itu, Choco Zenzero terus diproduksi dan berhasil menarik banyak peminat. Resep pasti Choco Zenzero adalah kompromi. Takaran coklat dan jahe disesuaikan. Suhu diatur ulang. Dan ada satu hal perubahan terpenting. Adrian mulai menerima perbedaan.
4: Teman-teman, laporan penjualan kita semakin naik. Umpan balik pelanggan juga positif. Banyak yang bilang, Choco Zenzero seperti pelukan saat hujan. Semua ini berkat kalian, termasuk kau, Adrian.
3: Saya tidak mengerti bagaimana rasa bisa jadi pelukan. Tapi saya tidak akan membantah hasil.
4: Mungkin kamu tidak harus selalu mengerti, Adrian. Kadang cukup ikut merasakannya. Terima kasih ya.
1: Toko kue milik Pak Arif kini menjadi yang paling populer di kota. Di tengah sorotan, satu kue berhasil mencuri perhatian banyak orang. Choco Zenzero. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena cerita di baliknya. Seorang pria yang tak suka kejutan menciptakan rasa yang unik, hangat, dan nyaman untuk banyak hati.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Tentunya masih menemani Anda malam hari ini dalam acara Ngopi Lampung, Ngobrol Inspirasi Lampung. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang peran Pok Darwis bersama dengan kelompok tani hutan dalam mengembangkan ekowisata mangrove Cukunyinyi, pendengar. Dan seperti yang kita ketahui ya pendengar, bahwa ekowisata mangrove ini gak hanya menawarkan keindahan alam aja nih, tapi juga menjadi sarana pelestarian lingkungan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan ekowisata mangrove Cukunyinyi ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk juga dalamnya ada kelompok sadar wisata atau yang kita kenal dengan Pok Darwis, dan juga kelompok tani hutan atau KTH. Nah, melalui kerjasama dalam pengelolaan kawasan ini pendengar, lalu juga pelestarian mangrove serta pengembangan potensi wisata, keduanya diharapkan akan mampu nih untuk menciptakan ekowisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, dalam obrolan kita malam hari ini, kita akan membahas ya tentang peran Pok Darwis bersama dengan kelompok tani hutan dalam mengembangkan ekowisata mangrove Cukunyinyi sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Imam Santoso yang merupakan ketua dari Pok Darwis Sinar Lestari Desa Sidodadi Pesawaran. Kita langsung aja ya sapa Kak Imam malam hari ini. Halo, selamat malam Kak Imam.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya? Ya, udah kedengeran suaranya Kak. Tapi memang agak putus-putus ya suaranya ya. Agaknya sinyalnya nih. Iya, halo.
1: Halo, halo.
0: Oke, udah terdengar jelas saat ini. Gimana kabarnya Kak Imam malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, senang banget ya nih, salam kenal nih dari kita. Dan malam hari ini kita akan ngajak Kakak ngobrol ya tentang peran Pok Darwis bersama kelompok tani hutan dalam mengembangkan ekowisata mangrove Cukunyinyi nih Kak. Nah, di awal obrolan kita Kak, mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sih Kak awal mula dari pengembangan ekowisata mangrove Cukunyinyi, dan juga apa nih kira-kira potensi unggulan yang dimiliki di kawasan ini Kak?
1: Oke, baik. Untuk awal dikembangkan ekowisata mangrove Cukunyinyi itu, itu dulu awalnya dikembangkan oleh ada di sini salah satu penggerak yaitu Mas Andi Sofian. Itu yang memang mengajak masyarakat di kawasan sekitar itu untuk mengembangkan ekowisata mangrove Cukunyinyi, karena untuk awal itu memang masyarakat sekitar yang antusias untuk membuat atau apa ya bisa dibilang ya dikembangkan si mangrove-nya itu dijadiin ekowisata. Dan untuk potensi yang dimiliki Cukunyinyi itu bukan cuma hanya mangrove. Kami di Cukunyinyi juga punya lamun dan terumbu karang. Mungkin itu aja sih Kak.
0: Oke, jadi enggak hanya mangrove aja, ada terumbu karangnya juga di situ ya Kak ya. Nah, kalau ngomong soal Cukunyinyi Kak, Cukunyinyi ini nama tempat kah atau gimana nih Kak?
1: Untuk Cukunyinyi sendiri itu sebenarnya yang berartian itu kaki nyamuk.
0: Oke. Untuk peran dari Pok Darwis sendiri dan juga kelompok tani hutan Kak dalam pengelolaan serta pengembangan ekowisata mangrove ini gimana sih Kak?
1: Untuk peran Pok Darwis dengan KTA itu sebenarnya yang lebih konsen di mangrove-nya itu KTH. Untuk KTH itu memang selaku ibaratnya bisa dibilang yang menjaga, melestarikan, dan untuk Pok Darwis itu sebagai agent guide si wisatawan itu untuk melakukan aksi penanaman. Itu sih peran Pok Darwis dan KTH itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk bentuk dari kolaborasi nih Kak antara Pok Darwis dan juga kelompok tani hutan dalam menjaga kelestarian mangrove sendiri gimana sih Kak?
1: Untuk kolaborasinya sama seperti halnya yang saya bilang tadi, untuk si kelompok tani hutan itu dia menyediakan bibit, bibit, dan mungkin bisa dibilang si kelompok tani hutannya itu membantu aksi dalam penanaman yang berkolaborasi dengan Folder isinya. Bentuk kolaborasinya itu sih lebih fokus, kalau mau bisa dibilang itu KTH-nya lebih fokus pelestarian, dan kalau Pok Darwis ya sedang fokusnya lebih menawarkan jasa guide, misi materi tentang mangrove itu sih Kak.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk Pok Darwis Sinar Lestari sendiri ini sejak kapan sih didirikan Kak, dan sudah berapa lama gitu kan ya? Mungkin bisa sedikit
1: Ya,
0: diceritakan.
1: boleh. Untuk awal Pok Darwis didirikan itu di tahun 2018. Dan untuk karena memang ini sudah melakukan reorganisasi, ya memang bisa dibilang reorganisasinya baru di tahun ini sih. Untuk saya sendiri menjabat jadi ketua Pok Darwis ini termasuk bekas reorganisasi, dan jabatan saya ini periode 2026 sampai 2029 nanti Kak. Untuk awal terbentuknya itu di tahun 2018 Pok Darwis sudah dibentuk, yang memang konsennya ke mangrove.
0: Kalau boleh tahu berapa nih keanggotaannya, sudah ada berapa orang Kak?
1: Kalau untuk yang sekarang setelah reorganisasi, keanggotaan Pok Darwis itu ada di 22 orang. Itu udah berikut ketua sekretaris bendahara. Jadi anggotanya ya kurang lebih 18.
0: Oke, jadi lumayan banyak sih ya Kak ya. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman menarik nih yang mungkin bisa diceritakan ataupun yang Kakak dapatkan ketika berwisata ataupun ketika berada di mangrove Cikunyinyi ini Kak?
1: Untuk pengalamannya sih, pengalaman menarik sebanyak. Yang pertama itu di anggota Pok Darwis juga, apa ya, kita bisa bilang itu yang pertama dapat ilmu, yang kedua kita bisa ketemu kawan-kawan yang memang sama-sama selaku pelestari mangrove sih Kak.
0: Oke, dapat ilmu tapi juga dapat kenalan gitu ya Kak ya. Nah, Kakak, boleh nggak sih diceritakan nih tentang kegiatan wisata dan edukasi lingkungan yang ditawarkan nih kepada pengunjung yang datang ke sana, Kak? Apa aja kira-kira kegiatan wisata dan edukasinya?
1: Kalau untuk kegiatan wisata di Cikunyinyi juga ini menawarkan paket, Kak. Yang pertama itu, si wisatawan itu bisa ikut langsung dalam aksi penyemaian bibit. Penyemaian bibit itu dari propagul di semai dulu. Setelah penyemaian bibit, biasanya dari KTH ataupun Pok Darwis itu memaparkan materi tentang mangrove. Itu yang kedua. Dan yang untuk ketiga itu, biasanya kami melakukan aksi penanaman langsung kepada wisatawan. Dan yang untuk keempat itu biasanya kalau memang waktunya masih ada, itu melakukan kegiatan susur mangrove Kak, karena memang lokasi mangrove di Cikunyinyi itu kurang lebih untuk yang sekarang itu ada 15 hektar. Jadi kita masukin ke dalam paket itu susur mangrove.
0: Nah, kalau hingga saat ini sejauh mana Kak untuk keberadaan dari ekowisata ini memberikan dampak nih kepada perekonomian dan juga pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar?
1: Adanya ekowisata mangrove Cikunyinyi itu memberikan dampak, yang pertama dampak yang memang dirasakan buat masyarakat itu karena masyarakat di area pesisir mangrove Cikunyinyi menyediakan homestay Kak. Jadi memang ya, untuk mahasiswa penelitian, kalau penelitiannya 2-3 hari, di sini ada homestay. Dan ada sewa kapal buat menyusuri mangrove tersebut.
0: Jadi memang sudah diorganisir ya Kak ya?
1: Sudah.
0: Jadi ini cukup membantu nih kalau misalkan ada masyarakat yang ingin berkunjung ke sana gitu kan. Nah, sejauh mana sih Kak keberadaan ekowisata ini memberikan tentunya menurut Kakak nih, mungkin ada cerita-cerita tentang tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekowisata mangrove Cikunyinyi ini Kak?
1: Untuk tantangannya sih lebih kepada karena memang masyarakat sekitar kawasan mangrove Cikunyinyi juga kan belum terlalu paham loh manfaat dari si mangrove Cikunyinyi ini. Ya, mungkin lebih ke sumber daya manusianya itu belum mampu sih tantangan terbesarnya. Dan ya, untuk itu sih tantangan terbesarnya itu ya dari abrasi sama banjir rob itu sih, Kak.
0: Nah, kalau menurut kakak sendiri, kenapa sih kawasan mangrove ini penting untuk dijaga, Kak?
1: Iya, kalau menurut saya sendiri, kenapa itu penting? Karena untuk masyarakat pesisir, ya mangrove ini salah satu benteng alami yang memang bisa ya bisa menghindari gelombang besar yang langsung naik ke permukaan permukaan masyarakat lah, ke kampung,
0: Dataran ya.
1: salah satu tembok besar sama penghasil karbon sih. Lalu lebih sejuk kalau misalnya di situ ada tanaman mangrove yang di tabenya masyarakat pesisir yang memang cuaca yang panas lebih terasa adem lah.
0: Kalau untuk Pokdarwi Sinar Lestari sendiri, ini ada nggak sih Kak kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan kelompok tani lain mungkin, atau dengan pemerintah atau stakeholder Kak?
1: Kalau untuk mangrove penyinyi itu yang pertama kolaborasinya itu melalui pemerintahan desa BUMDes. Itu memang udah kolaborasi dan ya stakeholder yang lain salah satunya CSR itu sih, Kak.
0: Jadi ada kerjasama juga dengan CSR ya. Nah, biasanya Kak, kalau kita ngebangun kerjasama antara dua kelompok masyarakat atau dengan kelompok-kelompok lain gitu kan ya, itu pasti ada tantangannya ya Kak ya. Boleh diceritain nggak sih Kak tantangannya? Atau mungkin kendala di lapangan nih Kak?
1: Ya, ya biasanya kalau misalnya kita kerja sama-sama pihak lain, kendala di lapangannya itu karena kita nyatuin banyak pemikiran, itu sih Kak lebih susah di situ. Biar kita itu jadi satu pemikiran.
0: Jadi untuk menyamakan visi misi mungkin ya di sini ya.
1: Ya, bisa dibilang begitu ya.
0: Nah, pastinya Kak kalau kita kerja sendiri susah ya pastinya untuk mencapai visi misi kita gitu kan ya. Kira-kira gimana sih Kak keterlibatan dari masyarakat yang ada di Desa Sidodadi ini nih dalam pengelolaan ekowisata? Apakah di sini masyarakat yang di sana tuh udah ikut berperan aktifkah nih untuk menjaga kawasan atau juga dalam kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata di sana Kak?
1: Kalau untuk masyarakat sini, untuk di tahun-tahun sekarang ini ya bisa dibilang sudah peran aktifnya itu sudah ada Kak. Yang dari tadinya bisa dibilang buang sampah sembarangan, itu sekarang udah bisa tersusun. Karena di sini juga kan kami yang di kawasan Mangrove Cikunyinyi juga kan ada tempat bank sampah lah, jadi sampah. Untuk sampah rumah tangga segala macam itu dijadiin satu, jadi buangnya itu nggak terlalu sembarangan sih. Itu sih peran pentingnya masyarakat di sini.
0: Jadi memang ngebuang sampah ini nih,
1: ya.
0: Memang benar-benar wajib ya untuk masyarakat punya kesadaran tentang membuang sampah di tempatnya gitu kan ya, untuk menjaga alam gitu ya Kak ya.
1: Ya benar itu.
0: Nah, Kak, gimana sih upaya yang dilakukan untuk mengajak masyarakat ini, khususnya generasi muda nih pastinya ya, supaya mereka ini turut menjaga ekosistem mangrove ini? Apakah ada mungkin sosialisasi yang diberikan, Kak?
1: Kalau berhubung saya masih muda ya, saya masih Gen Z.
0: Gen Z ya.
1: Kalau untuk pelibatan anak muda itu sebenarnya kita bisa dibilang itu susah-susah gampang sih.

0: di sosial sih Kak.
1: Kalau menurut Kakak, fasilitas atau mungkin inovasi yang ada di ekowisata mangrove Cikunyi saat ini gimana, Kak?
0: Kalau untuk fasilitas yang ada di ekowisata mangrove Cikunyi yang sekarang itu termasuk udah lengkap Kak. Di situ ada sauna edukasi, tempat penanamannya udah steril, toilet sudah ada, listrik sudah ada, airnya sudah ada sih Kak. Untuk fasilitas spot foto pun ada.
1: Oke. Jadi benar-benar sudah dikelola ya, bisa dibilang ya.
0: Iya.
1: Oke. Mungkin terakhir nih Kak, ada nggak sih harapan dan juga rencana ke depan untuk menjadikan ekowisata mangrove Cikunyi ini sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, Kak?
0: Kalau untuk harapannya sih, ya salah satunya itu untuk apa ya, ekowisata mangrove Cikunyi itu salah satu tempat destinasi wisata minat khusus yang memang targetnya itu wisatawan dari tamu luar Kak.
1: Oke.
0: Itu
1: Baik.
0: dan ya kalau dibilang harapan sih di tahun 2027 pingin renovasi jalur trekking sama shelter buat edukasi. Terus ya mungkin dapat sertifikat ekowisata. Dan ya Cikunyi itu jadi bukti kalau mangrove itu tabungan masa depan, bukan hutan buangan sih Kak.
1: Oke, mudah-mudahan ini harapannya bisa segera terrealisasi ya Kak ya. Dan pastinya juga butuh juga nih yang namanya dukungan dari pemerintah daerah gitu kan ya. Atau juga pihak-pihak swasta gitu ya Kak ya. Ya tetap semangat deh buat Kakak dan juga teman-teman di sana ya Kak ya. Untuk bisa melestarikan dan juga yang pastinya bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat juga ya. Untuk mengembangkan ekowisata mangrove Cikunyi. Karena kalau misalkan ekowisata mangrove Cikunyi ini sudah berkembang, pastinya ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di sana ya Kak.
0: Ya benar sekali itu Kak.
1: Oke deh, terima kasih ya Kak Imam, ini sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol ya bersama Pro 1. Tetap semangat, salam buat teman-teman di sana ya Kak.
0: Ya.
1: Baik, selamat.
0: Baik,
1: selamat malam Kak.
0: Salam.
1: Iya, ya mendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kak Imam Santoso yang merupakan Ketua Pokdarwis Sinar Lestari Desa Sidodadi Pesawaran. Kita tadi udah ngobrolin tentang peran Pokdarwis bersama kelompok hutan dalam mengembangkan ekowisata mangrove Cikunyi. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini pendengar. Dan untuk Anda nih yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Dan kami juga informasikan informasi lalu lintas yang kita bisa lihat langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari Simpang Itera, Kota Bandar Lampung, saat ini kita bisa lihat kendaraan yang melintas nih dari Simpang Itera lumayan ramai, dan juga di sini juga masih banyak sekali pelaku UMKM yang masih berjualan ya di pinggir jalan ya pendengar. Mobil-mobil besar juga ini melintas ya di seputaran Simpang Itera pendengar. Dan untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, sekali lagi kami himbau ya untuk Anda, jangan lupa pakai helm. Ya karena ada aja gitu kan ya para pengendara roda 2 ini gak pakai helm saat berkendara. Yang pastinya sekali lagi kami sampaikan, helm ini digunakan untuk keselamatan diri Anda pastinya ya pendengar. Dan dari Tugu Adipura ya, kita lihat saat ini kendaraan yang melintas juga lumayan ramai ya. Ini kayaknya di luar lagi hujan ya. Karena kita lihat ini kayaknya aspalnya agak basah ya. Apakah karena pantulan cahaya? Mungkin aja ya. Dan pastinya tetap berhati-hati untuk Anda nih pendengar yang mungkin akan melintas di seputaran Tugu Adipura. Walaupun sudah malam nih, kendaraan yang melintas masih lumayan ya, lumayan ramai lah ya bisa dibilang. Dan pastinya jangan ngebut-ngebut dalam membawa kendaraan. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan untuk Anda pendengar. Dan menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali hadir menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Nah, Anda nanti bisa ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Kami kembali menemani Anda kali ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan kali ini kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp, atau ingin menelpon langsung melalui WhatsApp juga boleh ya. Nanti Anina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami kembali menemani Anda ya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan. Anda bisa gabung melalui telepon ya pendengar di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda kepada kami pendengar, dan nanti kita bacakan WhatsApp-nya dan kita putarkan lagunya ya. Atau ingin langsung telepon melalui WhatsApp juga bisa nih. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda. Selamat malam untuk Anda. Oke, ini ada Dini di Teluk, katanya pengen dengerin lagunya Si Aku Tersenyum Lagi. Oke, siap. Nanti kita puterin lagunya buat kamu ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, tentunya malam hari ini Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang saat ini mungkin lagi duduk-duduk manis, duduk-duduk santai di kafe ini di Provinsi Lampung atau di Kota Bandar Lampung nih, banyak banget ya kafe yang masih buka hingga malam hari gitu kan ya. Dan mungkin juga ini adalah salah satu momen pada malam hari ini digunakan untuk bisa berkumpul, untuk bisa berinteraksi bersama teman ya, setelah seharian mungkin Anda beraktivitas dan tidak bisa berkumpul untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan rekan atau teman-teman Anda. Kami ucapkan selamat malam aja untuk Anda, dan untuk Anda yang sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Jangan ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tempat tujuan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Ya, mendengar selamat malam untuk Anda. Terima kasih ya, masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Masih menemani Anda tentunya dalam acara Ruang Rindu. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami kembali undang Anda untuk ikut bergabung ya. Bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda. Ya, selamat malam nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Gak nyebutin nama, gak apa-apa ya. Katanya pengen dengerin lagu-lagu yang udah lama, Kak, katanya. Titi DJ boleh lah. Oke lah, boleh ya. Nanti Andina cariin lagunya ya, yang Titi DJ. Dan katanya malam hari ini enaknya denger lagu-lagu yang sudah lama, Kak. Memori. Apa sih ini maksudnya? Oke deh, gak apa-apa. Nanti Andina cariin ya lagu-lagu yang lama ya, yang mungkin sudah kangen pengen didengerin malam hari ini untuk Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja ya bergabung di 90,9 FM pendengar. Ya, saat ini sudah pukul 21 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Nih pendengar, kami masih menemani Anda tentunya dalam acara Ruang Rindu. Dan kami juga kembali akan hadirkan informasi lalu lintas ya pendengar dari Perum Polda Bypass nih. Kita lihat melalui CCTV dari Perum Polda Bypass, ini kendaraan yang melintas nih masih ramai sekali ya pendengar. Ini lampu-lampu yang melintas juga terlihat dari CCTV ini silau banget ya. Namanya udah malam ya pendengar ya. Dan tetap berhati-hati aja untuk Anda sekali lagi yang sedang berkendara malam hari ini, dan tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya pendengar. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara mungkin ngerasa ngantuk ya, ya udah kalau ngantuk berhenti sejenak ya pendengar ya. Tentunya Anda bisa rehat sebentar ataupun juga minum kopi sebentar ya, setelah itu baru deh lanjutkan kembali perjalanan Anda. Lalu dari Jalan Ria Kudu kita lihat juga nih kendaraan yang melintas juga walaupun tidak terlalu ramai, tapi kita lihat di sini masih banyak banget nih anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong ya di pinggir jalan, yang mana nih banyak sekali, banyak juga para pelaku UMKM yang masih berjualan malam hari ini pendengar. Dan untuk Anda juga yang sedang berkendara, terutama yang membawa kendaraan roda 2, jangan ngebut-ngebut ya, dan pastikan Anda menggunakan helm pada saat Anda berkendara. Baik pendengar, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada saat ini, kita ngerasain ya bahwa matahari ini semakin terik aja di siang hari gitu kan ya. Udara juga kita ngerasain semakin panas ya pendengar, dan bahkan juga kita tunggu-tunggu hujan, tapi hingga saat ini hujan juga jarang turun gitu kan. Nah tentunya ini masyarakat perlu ya untuk berbagi persiapan nih supaya aktivitas sehari-hari kita bisa terus berjalan dengan nyaman pendengar, walaupun kadang-kadang kita pengen keluar rumah tapi kadang kan enggan gitu kan ya, karena cuacanya memang sangat panas sekali pendengar. Dan di musim kemarau ini memang jadi tantangan tersendiri untuk kita pendengar, karena selain cuaca yang panas yang bisa membuat tubuh kita lebih cepat kehilangan cairan, musim panas saat ini juga berpotensi menyebabkan berkurangnya persediaan air bersih, juga meningkatnya resiko kebakaran hingga munculnya gangguan kesehatan akibat paparan debu dan juga udara kering. Nah kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau pendengar? Adina akan hadirkan tips-tips sederhana nih untuk Anda. Yang pertama pastinya jangan sampai tubuh kekurangan cairan ya pendengar ya. Cuaca panas ini membuat tubuh kita mudah berkeringat. Nah karena itu biasakan nih untuk minum air putih secara teratur. Jangan cuma menunggu sampai terasa haus aja. Apalagi kalau misalkan Anda nih yang punya banyak sekali kegiatan ataupun aktivitas di luar ruangan pendengar, pastinya butuh nih cairan yang lebih dibandingkan Anda tidak berada di luar ruangan ya. Dan kedua juga sebaiknya lindungi diri dari paparan sinar matahari pendengar. Mungkin Anda bisa coba pakai sunscreen ya, karena ini penting banget, tabir surya atau sunscreen ini pendengar, untuk kesehatan biar kita bisa terhindar dari sinar UV ya, yang kalau misalkan kita terkena sinar UV terlalu sering juga ini bisa berbahaya untuk kesehatan kulit kita ya pendengar. Lalu Anda juga bisa gunakan air bersih dengan bijak ya, karena namanya kemarau ya, seringkali ini ngebuat persediaan air di sejumlah wilayah juga mulai berkurang. Karena itu mulai dari sekarang, mulai saat ini nih, udah membiasakan diri ya untuk menggunakan air seperlunya, dan tutup keran setelah digunakan, segera juga perbaikan kebocoran saluran air dan hindari membiarkan air mengalir tanpa kebutuhan pendengar. Dan juga tips yang keempat adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan pernapasan pendengar. Kalau misalkan Anda ingin keluar rumah gitu kan ya, membawa kendaraan roda dua nih khususnya, pastinya nih debu-debu pada berterbangan ya pendengar. Apalagi juga di seputaran kota Bandar Lampung ini banyak sekali beberapa titik jalan nih yang sedang dicor gitu kan ya, sedang dalam proses perbaikan. Jadi bisa dibayangkan nih debunya nih luar biasa terbang kemana-mana gitu kan ya. Bukan hujan air tapi hujan debu sekarang. Jadi untuk Anda yang berkendara khususnya yang menggunakan roda 2, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Apalagi kalau membawa kendaraan roda 2 nih, wajib banget deh kayaknya masker ini digunain ya. Lalu tips selanjutnya adalah waspadai potensi kebakaran pendengar. Nah tentunya rumput, daun, ranting yang mengering ini akan membuat api untuk lebih mudah menyebar pendengar. Karena itu jangan membakar sampah sembarangan. Jangan juga ngebuang putung rokok yang masih menyala. Pastikan peralatan listrik di rumah ataupun juga sumber air ini digunakan dengan aman ya pendengar. Dan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, ayo kita ikut nih menjaga lingkungan dan segera laporkan jika menemukan titik api atau kepulan asap yang mencurigakan kepada petugas setempat. Dan selanjutnya tips lainnya adalah perhatikan kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Sebaiknya Anda pangkas ya ranting pohon yang berpotensi membahayakan. Periksa juga dari atap dan saluran air. Pastikan ventilasi rumah ini tetap baik supaya udara bisa bersirkulasi pendengar. Kalau misalkan punya tanaman di halaman, lakukan juga penyiraman secara efisien, misalnya pada pagi atau sore hari nih, supaya air ini gak cepat menguap ya. Nah untuk masyarakat yang bekerja di sektor pertanian juga nih, penting ya untuk menyesuaikan jadwal tanam menggunakan air dengan kondisi cuaca serta informasi dari instansi terkait. Ya mudah-mudahan ya pendengar, menghadapi musim kemarau ini sebenarnya gak harus selalu merepotkan. Kuncinya adalah kita membiasakan diri melakukan langkah-langkah kecil yang
yang bermanfaat, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, menghemat air, melindungi lingkungan, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya pendengar. Untuk Anda yang mungkin saat ini kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Untuk Anda juga yang sehat saat ini, tetap dijaga kesehatannya ya. Apalagi kalau misalkan keluar rumah gitu kan, membawa kendaraan roda dua khususnya, jangan lupa pakai masker. Penting banget untuk kesehatan pernapasan kita pendengar. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar yang namanya musim kemarau ini pastinya identik ya dengan cuaca yang panas, lalu juga matahari yang terik dan menyengat, dan pastinya juga udaranya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kebanyakan terasanya kering ya mendengar ya. Dan pastinya dalam kondisi seperti ini tubuh kita ini butuh yang namanya perhatian ekstra, terutama dalam menjaga keseimbangan cairan pendengar dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari. Pastinya bukan cuma minum air putih yang cukup aja ya, kita juga harus memilih makanan yang pas gitu kan ya, yang bisa ngebantu tubuh kita tetap terhidrasi, segar dan bertenaga selama beraktivitas. Nah ini ada nih beberapa makanan yang tentunya bisa Anda coba konsumsi di saat musim kemarau saat ini ya, supaya Anda tetap seger gitu kan ya dalam menjalankan aktivitas. Di antaranya adalah semangka pendengar. Nah semangka ini adalah salah satu buah yang segar dan juga kaya dengan air pendengar. Lalu mentimun segar dan mengandung banyak air, ini juga punya kandungan air yang tinggi ya. Jadi ini bisa dijadikan pelengkap makanan di saat musim kemarau. Dan kita juga bisa mengolahnya jadi lalapan, campuran salad atau acar segar pendengar. Selain membantu asupan cairan, ternyata mentimun ini mengandung sejumlah vitamin dan juga mineral. Dan satu lagi nih buah yang gak kalah gitu kan ya, penting untuk kita konsumsi di saat musim kemarau adalah jeruk ya. Jeruk ini adalah sebagai sumber vitamin C. Kebayangin gak sih pada saat udara panas gitu kan ya, lalu kita konsumsi jeruk, apalagi kalau misalnya jeruknya keluar dari kulkas, kayaknya seger banget ya mendengar ya. Dan kalau ngomong soal sayuran juga nih, sayur-sayuran berkuah nih ya, ini menjadi sumber cairan dan nutrisi yang baik juga kita konsumsi.

ada esnya. Memang ya kalau lagi panas gini kepengennya minum es, tapi jangan kebanyakan karena kalau terlalu banyak juga malah gak baik untuk kesehatan tubuh kita ya pendengar. Oke deh, kembali kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami masih menemani Anda nih malam hari ini. Untuk Anda yang masih belum bisa tidur ya, mungkin udah ngerasa ngantuk tapi gak bisa ngejem nih matanya. Ya udahlah ya, santai-santai aja, duduk-duduk manis malam hari ini pendengar. Atau sambil kegoleran juga boleh ya, sambil dengerin Pro 1. Kami akan terus menemani malam hari Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi tentunya. Sesaat lagi pukul 23 waktu Indonesia Barat, Andina akan hadir kembali menemani Anda dalam Lampung malam ini pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami masih menemani Anda malam hari ini pendengar. Pendengar, penyakit jantung selama ini sering ya, masih banyak juga masyarakat yang mengaitkan dengan usia lanjut. Tetapi siapa sangka sih pendengar bahwa serangan jantung ini juga bisa mengancam nih untuk mereka yang masih berusia muda pendengar, bahkan ketika sedang berada di usia produktif nih. Ya, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama ya, apalagi di tengah kesibukan sehari-hari pendengar. Banyak anak muda yang tanpa sadar mereka ini menjalani pola hidup yang kurang sehat, mulai dari terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan juga garam, kurang bergerak dan kebiasaan merokok, sehingga waktu istirahat yang tidak teratur pendengar. Dan mengutip dari pemberitaan kompas.com nih mengenai meningkatnya kerentanan usia muda untuk serangan jantung, persoalan ini mengingatkan kita nih bahwa menjaga kesehatan jantung ini nggak seharusnya baru dilakukan ketika usia kita sudah bertambah atau ketika tubuh ini mulai menunjukkan keluhan pendengar. Ya, sejumlah pemberitaan kesehatan nih menyoroti bahwa penyakit jantung pada usia lebih muda ini berkaitan dengan perubahan gaya hidup ya, serta juga meningkatnya faktor resiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan juga obesitas pendengar. Lalu saat ini juga aktivitas sehari-hari nih dikatakan ya, kenapa sih anak muda ini bisa mengalami serangan jantung? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya pendengar, seperti aktivitas sehari-hari yang banyak dilakukan sambil duduk gitu kan ya. Lalu ketika bekerja, aktivitas duduk ini dilakukan ketika mereka ini bekerja, belajar, ataupun juga menghabiskan waktu dengan gawai. Nah, ketika kebiasaan ini membuat kita jarang bergerak, maka resiko masalah kesehatan termasuk penyakit jantung nih bisa meningkat pendengar. Belum lagi kebiasaan kita mengkonsumsi makanan cepat saji dan juga makanan olahan secara berlebihan yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan berat badan, kadar kolesterol, serta juga resiko diabetes. Kondisi-kondisi ini pendengar bisa mempengaruhi kesehatan pembuluh darah dan juga jantung ya. Banyak juga orang yang merasa bahwa dirinya ini sehat ya karena masih muda dan juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi ini bisa jadi terjadi tanpa gejala yang jelas. Nah, kalau misalkan dibiarkan, kondisi ini akan bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Karena itu pendengar, pemeriksaan kesehatan secara berkala tetap penting ya, termasuk untuk orang yang masih berusia muda, terutama kalau memiliki faktor resiko tertentu. Nah, selain pola makan dan kurang aktivitas fisik juga, kebiasaan merokok, stres berkepanjangan, kurang tidur, juga riwayat penyakit jantung dalam keluarga, ini perlu diperhatiin ya pendengar. Perlu dipahami bahwa serangan jantung ini enggak selalu disebabkan oleh satu faktor aja. Resiko seseorang bisa dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kondisi medis dan juga faktor keturunan. Nah, jangan lupa pastinya untuk kita semua ya, untuk selalu memeriksakan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol sesuai kebutuhan serta anjuran tenaga kesehatan. Kalau memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga atau faktor risiko lainnya, Anda bisa konsultasikan dengan dokter tentunya untuk mengetahui ya pemeriksaan yang tepat itu seperti apa pendengar. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu nih, masih menemani Anda malam hari ini dalam Lampung Malam ini.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Dan tentunya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, kami kembali menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, tuntutan pekerjaan, tenggat waktu hingga menurunnya kualitas tidur, ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang ya. Dan juga kesehatan mental ini juga berkaitan dengan cara seseorang berpikir, merasa, menjalankan aktivitas, memulihkan diri dari stres, dan juga menghadapi ketidakpastian. Dan kesehatan mental yang terganggu pastinya bisa membuat seseorang kesulitan untuk berkonsentrasi dan juga mengelola stres, terutama ketika harus menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam waktu terbatas. Sehingga ini akan mempengaruhi keprofesionalan individu dalam bekerja. Dan di tengah itu semua, menjaga kesehatan mental tentunya bisa terasa seperti tuntutan tambahan di tengah kesibukan sehari-hari, pendengar. Ya, ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan, pendengar. Di antaranya adalah kita harus jangan mengecek ponsel di pagi hari ya. Sebanyak 40% pekerja online pada pukul 6 pagi ini sudah memeriksa email untuk menentukan pekerjaan yang perlu diprioritaskan pada hari tersebut. Dan kebiasaan ini ternyata membuat seseorang akan langsung berhadapan dengan tuntutan pekerjaan, berita, dan notifikasi sebelum sempat menentukan prioritas untuk dirinya sendiri. Nah, pakar kesejahteraan dan kinerja di tempat kerja yaitu Dylan Gomi ini memberikan saran ya, supaya seseorang ini meluangkan waktu selama 2 menit sebelum memeriksa ponsel pada pagi hari, pendengar. Menurutnya waktu ini akan bisa digunakan untuk bertanya pada diri sendiri tentang apa sih yang akan menjadi prioritas di hari itu. Dan hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan kesempatan individu untuk menentukan arah aktivitas sebelum merespon berbagai tuntutan pekerjaan. Nah, ketika telah terbiasa dalam waktu 2 menit, Anda bisa mencoba untuk memperpanjang waktu ini ya, dan isi dengan hal-hal yang lebih berguna seperti berolahraga, meditasi, atau mungkin sarapan, pendengar. Nah, selanjutnya Anda juga bisa meluangkan waktu untuk bergerak ya, tentunya ya. Di tengah kesibukan, meluangkan waktu untuk bergerak ini bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental juga nih, pendengar. Kegiatan sederhana yang bisa dilakukan nih yaitu dengan cara mungkin seseorang yang cenderung duduk di depan komputer nih ya, bisa mencoba untuk berolahraga di pagi hari, pendengar, supaya tubuh Anda bergerak dan juga fisik Anda juga akan semakin sehat ya. Lalu tips selanjutnya adalah mengatur konten yang dilihat di media sosial ya. Memang paparan berita yang meresahkan, perbandingan dengan kehidupan orang lain hingga unggahan yang memicu emosi negatif, ini bisa menambah tekanan di tengah kesibukan sehari-hari, pendengar. Salah satu caranya adalah dengan menganalisis konten yang muncul di media sosial. Anda bisa luangkan waktu sekitar 5 menit nih untuk meninjau akun yang diikuti, dan juga bisa menentukan konten mana sih yang masih ingin Anda lihat, pendengar. Lalu Anda juga bisa coba untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan mental di tempat kerja, pendengar. Ya, fasilitas kesehatan mental yang disediakan oleh tempat kerja ini biasanya sebagian perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan mental ya, melalui asuransi atau juga program bantuan karyawan. Dan tidak sedikitnya pekerja ini mengetahui bahwa layanan yang tersedia maupun cara mengaksesnya. Jadi luangkan ya waktu sekitar 5 menit untuk memeriksakan portal karyawan atau juga informasi tunjangan yang disediakan oleh perusahaan, pendengar. Anda bisa tandai informasi-informasi yang dirasa bermanfaat ya, supaya bisa ditemukan dengan mudah jika diperlukan, dengar. Dan mudah-mudahan tips-tips hari sehari-hari ini juga akan menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan kerja kita ya, untuk Anda para pekerja. Dan pastinya perawatan profesional dan tempat kerja yang sehat ini juga penting, pendengar, untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Ya, mendingan 43 menit berlalu nih dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa ya kebersamaan kita juga dalam acara Lampung Malam ini. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini ya. Selamat menikmati waktu istirahat malam untuk Anda pendengar. Dan kita akan kembali berjumpa esok pagi. Dan menjelang pukul 24 kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu. Andina ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 14 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali persamaan kebersamaan kita pada hari ini ya, tentunya dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian Islam yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait sholat yang khusyuk bersama dengan narasumber Ustadz Ismail Soleh SAG. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga melalui line WhatsApp di 0811-720-7909. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam kebersamaan sampai nanti di pukul 6, kita akan bersama dalam Mutiara Pagi dengan sebuah tema terkait dengan sholat yang khusyuk. Bicara terkait dengan sholat yang ternyata pastinya bukan hanya sekedar kewajiban yang kita tunaikan 5 kali sehari, tapi juga momen untuk mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang pikiran kita justru melayang pada urusan pekerjaan, keluarga, atau persoalan sehari-hari saat sedang sholat. Lantas bagaimana supaya kita bisa menghadirkan hati dan pikiran sehingga sholat menjadi lebih khusyuk? Nah, mari kita bahas bersama dalam kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama kami, Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz dengan Dian Ustadz?
1: Pak Dian, alhamdulillah masih batuk-batuk ini.
0: Masya Allah, semoga lekas sembuh Ustadz ya.
1: Amin.
0: Baik Ustadz, ini bicara terkait dengan sholat, sebuah ibadah yang rutin kita lakukan setiap harinya 5 kali sehari. Tetapi memang terkadang ada saja tantangan yang kita rasakan saat sedang melaksanakan sholat seperti itu tadi. Tiba-tiba kepikiran hal lain begitu. Padahal kita harusnya khusyuk saat sholat. Nah, kita akan tentunya mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema kita hari ini, sholat yang khusyuk. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wabihi nasta'inu wa nasta'ukiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdillahu falamudillalah. Wa may yudillahu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kembali kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lain yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam marilah kita sanjung awal keharibaan baginda Nusa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita semua. Insyaallah kita semua dimanapun Anda berada di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang sholat yang khusyuk. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Dian, bahwasanya kita ini pengennya sholatnya khusyuk, akan tetapi terkadang pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang membuat kita justru tidak khusyuk, ya, terutama tentang masalah-masalah kehidupan di dunia ini, ya, banyak hal yang membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, dan sesungguhnya beruntunglah atau berbahagialah siapa al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina, yaitu orang-orang alladzina hum, yaitu orang-orang fi sholatihim, di dalam sholatnya itu khasyi'un, ya di dalam mengerjakan sholatnya itu khusyuk gitu ya. Jadi beruntunglah kita orang-orang mukmin yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seorang mukmin yang beruntung dan berbahagia itu adalah jika melaksanakan sholat, dia sholatnya benar-benar gitu, artinya khusyuk ya. Khusyuk di dalam sholatnya. Pikirannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan serta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menyadari dan merasakan bahwa seorang yang sholat itu harus benar-benar dia itu sedang menghadap dengan Tuhannya atau dengan Allah gitu ya. Maka oleh karena itu seluruh badannya, seluruh jiwanya akan diliputi dengan kekhusyuan, kekhidmatan dan keikhlasan ya. Dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu supaya dapat memenuhi apa ya, syarat kekhusyuan dalam melaksanakan sholatnya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ya, beberapa hal yang akan membuat kita khusyuk di dalam sholat. Yang pertama adalah kita harus mengerti dan memahami tentang bacaan sholat agar ucapan lidah kita ini dapat diikuti dengan pengertiannya ya, sesuai dengan ayatnya gitu ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci atau tertutup. Nah, itu ya, jadi Allah sudah menerangkan bahwasanya orang yang sholat itu harus mengerti tentang bacaannya. Nah, kemudian yang kedua apalagi? Nah, yang kedua adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengingat Allah, yang kedua takut juga terhadap ancaman Allah. Sesuai dengan firman Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi pada intinya salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah salat itu berarti munajat kepada Allah. Jadi pikirannya dan perasaannya harus selalu mengingat dan jangan sampai lengah atau lalai ya di dalam sholat. Makanya setiap kita mau sholat itu kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyarankan sebelum sholat itu diawali dengan ta'awuz ya auzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian dianjurkan untuk membaca surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, supaya kita tidak was-was di dalam melaksanakan sholat. Nah, terkadang kewaswasan ini yang bisa mempengaruhi khusyuk atau tidaknya sholat kita. Nah, mohon maaf ya, para pendengar masih batuk. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, para ulama berpendapat bahwa sholat yang tidak khusyuk sama dengan tubuh yang tidak berjiwa ya. Sebuah tubuh yang tidak berjiwa itu gambaran orang yang sholat tapi tidak khusyuk ya. Walaupun kekhusyuan ini tidak membatalkan sholat itu sendiri ya. Artinya kita melaksanakan sholat itu merupakan menuruti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seyogianya kita melaksanakan sholat, maka kita harus khusyuk di dalam melaksanakannya, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seorang ulama yang mengatakan, kata beliau secara sederhana, menyatakan bahwa khusyuk itu adalah, kata beliau, konsisten memelihara dan menjaga sinergi antara ucapan, kemudian gerakan, terus pikiran dan perasaan di dalam sholat ya. Jadi itu yang namanya khusyuk ya. Jadi konsisten memelihara dan menjaga antara ucapan, gerakan, pikiran dan perasaan dalam kita melaksanakan sholat ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallazina hum 'ala shalawatihim yuhafizun." Dan orang-orang alladzina hum, dan orang-orang yang ala sholawatihim, memelihara sholatnya, di dalam dan orang-orang yang senantiasa memelihara di dalam sholatnya itu dengan khusyuk ya. Nah, seorang mukmin yang berbahagia itu adalah selalu memelihara dan memperhatikan sholat yang lima waktu secara sempurna ya, tentunya baik dalam waktunya, dalam tempatnya. Tentu sholat itu tidak sembarangan, ada waktu-waktu tertentu ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditentukan ya, waktu-waktunya. Nah, baginda Rasul SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Sa'altu Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amalu afdal?" Qala as-salatu 'ala miqatiha. Aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amalu afdal?" Yang paling utama, yang paling afdal di dalam perbuatan kita. Beliau menjawab, qala as-salatu 'ala miqatiha, salat pada waktunya. Oleh karena itu, selain kita dituntut untuk khusyuk, juga kita harus salat tepat pada waktunya, dan sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya salat yang perbuatannya itu adalah salat melaksanakan salat pada waktunya dan dikerjakan dengan khusyuk. Itu saja mungkin Mbak Dian sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih untuk mukadimah yang telah disampaikan terkait dengan sholat yang khusyuk. Tadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya Ustadz ya, mulai dari mengerti dan memahami ucapan sholat, kemudian kita mengingat pada Allah dan takut pada ancaman Allah, dan selanjutnya adalah sholat adalah bermunajat pada Allah, maka pikiran dan perasaan pun harus selalu mengingat Allah. Baik Ustadz, iya, sudah ada beberapa yang ikut bergabung bersama kita kali ini lewat line telepon. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian, Pak Munir di Wekanan Tabi pun.
0: Ya pun, apa kabarnya Pak Munir?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Munir, kita bersama dengan Ustadz Ismail Soleh SAG. Kita bicara terkait dengan sholat yang khusyuk. Silahkan pertanyaannya.
2: Makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam Pak Munir, apa kabar Pak Munir?
2: Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Ini Pak Ustadz mau bertanya, ini kan ada hamba Allah keduanya ya, bahkan satu RT, satu masjid Pak Ustadz. ini dia ada perselisihan dikarenakan ada salah paham. Jadi keduanya ini tidak saling mau memaafkan. Yang satu dia merasa benar, yang satu dia salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi Pak Ustadz, pertanyaan saya itu kan, apakah keduanya ini bisa diterima sholat ataupun bisa khusyuk sebelum keduanya ini bermaafan? Sedangkan satu RT bahkan satu masjid, Pak Ustadz, karena nah jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya mengenai tentang kedua hamba Allah yang ada perselisihan paham ini, apakah bisa khusyuk kah sholatnya ataupun bisa diterima oleh Allah apa enggak gitu. Itu mohon penjelasan ataupun penjabarannya Pak Ustaz. Terima kasih. Saya Pak Munir di Wekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, silahkan Ustaz tanggapannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir sangat bersemangat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya dan semua pendengar. Jadi Pak Munir mungkin bertanya kepada kita semua ya, tentu di dalam kehidupan sehari-hari pastilah ada perselisihan. Tapi apakah perselisihan itu harus dipiara atau harus segera diselesaikan? Karena baginda Rasul ini sudah memperingatkan kepada kita semua, seandainya ada perselisihan di antara kita, maka kita harus bertabayun. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita ada perselisihan bersama saudara kita, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini harus dipahami oleh kita semua bahwasanya perselisihan itu bukan hal yang baik, artinya dilarang di dalam agama Islam. Nah, bagaimana di dalam keseharian seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, yang satunya merasa benar, yang satunya sudah salah juga, tidak mau mengakui itu kesalahan. Nah, ini makanya kita ini memang dituntut ya Pak Munir dan para pendengar semua untuk senantiasa mencari ilmu. Jadi itu pertanda bahwasanya keilmuan kita ini masih sedikit ya. Kalau belum bisa memahami tentang arti persaudaraan, tentang arti saling memaafkan, maka kita harus banyak belajar lagi ya tentu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, bahkan semenjak lahir sampai mau meninggal ya, tidak ada batasan mencari ilmu. Itu yang pertama indikasinya ya Pak Munir. Yang kedua, tentu sholat itu di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mestinya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, yang berselisih ini juga belum memahami tentang esensi kita melaksanakan sholat. Jadi setelah sholat itu harus selesai semua urusan kita. Artinya dengan saudara kita harus saling memaafkan. Dengan itu harus berdamai dengan hati. Ya, itu ya tentu ini... apa kaitannya dengan khusyuk dan tidaknya? Tentu kalau ada di dalam hati kita ini rasa ya tentu ya. Kalau yang satu merasa benar, yang satu tidak mengakui kesalahan, itu berarti ada kesombongan di dalam dirinya. Nah, sedangkan sholat itu adalah untuk mengikis rasa sombong kita. Ya, apapun pangkat dan jabatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Jadi tidak pantas untuk melaksanakan apa melakukan kesombongan. Nah, ini ya. Terus bagaimana langkah kita? Kalau bertanya apakah mereka khusyuk atau tidak sholat, itu bukan urusan kita ya Pak Munir ya. Karena itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ya, komunikasinya dengan Allah. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita di situ baik sebagai tetangga, sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat berkewajiban untuk mengingatkan Pak Munir watawasau bil haq watawasau bisab. Kita saling mengingatkan di dalam hak dan kebenaran gitu ya. Jadi kewajiban kita itu mengingatkan, menyampaikan nasihat dengan tentu dengan ma'ruf ya, dengan baik, dengan hikmah, jangan sampai kita menyampaikan malah nambah masalah. Nah, dengan baik, dengan santun, kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Karena kita harus dipahami juga, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu ya Pak Munir, jadi masalah mereka khusus atau tidak itu tentu urusan mereka dengan Allah. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya mendamaikan mereka, itu kewajiban kita. Kita silaturahmi kepada kedua belah pihaknya agar supaya mereka bisa islah ya, atau islah itu saling memaafkan. Ya Pak Munir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustaz. Sungguh sholat itu kewajiban bagi orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan, yaitu 5 waktu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz jika dalam sholat bagi yang belum bisa memahami bacaannya? Jadi kalau belum memahami atau masih dalam proses memahami begitu Ustadz, bagaimana ya menurut Ustadz tanggapannya? Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Nah, terima kasih Pak, siapa tadi ya?
0: Bapak Sudarman. Iya, di Kota Gajah.
3: Bapak Sudarman di Kota Gajah. Yaitu saya sampaikan tadi Pak Sudarman, kita harus terus belajar mencari ilmu, karena belajar dan mencari ilmu itu kewajiban bagi kita semua. Jadi di dalam satu keterangan bahwa dinyatakan bahwasanya kalau kita melaksanakan ibadah tanpa menggunakan ilmu atau tanpa memakai ilmu, maka sholatnya akan tertolak, hanya tidak diterima. Oleh karena itu menjadi satu kewajiban kita untuk belajar, berusaha untuk memahami makna sholat. Nah, bagaimana kalau belum paham tapi kita berproses mungkin ya Barian, tetap belajar. Nah, itu proses itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita terus berusaha untuk ya, kalau menghafal bacaan-bacaan salat mungkin dari kecil kita sudah mulai ya menghafal bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat. Tapi kalau untuk sampai kepada memahami atau mengerti bacaan-bacaan sholat mungkin jarang dipelajari. Nah kita yang sampai saat ini belum paham, ya terus melaksanakan sholat dengan catatan kita terus belajar ya. Masa setiap hari misalkan belajar, hari ini kita mencoba untuk memahami iftitah. Nah, insya Allah mungkin ya lama-lama kalau misalkan kita tidak paham, dibaca aja, artinya dibaca dulu. Nah, minimal kita paham maksudnya, walaupun terjemahannya tidak tahu. Oh, iftitah itu maksudnya ini. Oh, ruku itu bacaannya ini itu maksudnya ini gitu ya. Minimal kalau kita terus belajar akan memahami. Ya, walaupun kita tidak bisa menerjemahkan huruf per huruf atau kata per kata. Oleh karena itu Pak Sudarman terus semangat untuk belajar memahami ya arti sholat, gerakan sholat atau bacaan sholat ya. Mudah-mudahan, karena berbeda ya ketika kita melaksanakan sholat dengan kita memahami artinya dengan kita yang tidak memahami. Itu ya, tapi semua ada hikmahnya ya, ada kebaikannya ketika kita membaca melaksanakan sholat walaupun belum memahami, mengerti arti bacaan sholat itu, tetapi itu sudah baik ya. Tapi lebih baik lagi kita bisa memahami tentang arti bacaan sholat agar supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, Ya Pak Sudarman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan ketiga Ustadz dari Rio di Pramuka. Mau tanya Ustadz, kenapa ya kok sering banget terkadang ide-ide itu muncul saat kita sedang sholat. Terkadang itu juga mengganggu, tapi satu sisi dapat inspirasi Ustadz. Apa yang harus kita lakukan saat tiba-tiba kayak mungkin seperti itu ya Ustadz, ada barang hilang, baru kepikiran, oh keinget nih di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah sholat begitu Ustadz?
3: Kayaknya semua mengalami ya Mbak Dian.
0: Baik. Aneh tapi nyata. Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Terima kasih Mas Rio, di mana ini tadi Mbak?
0: Di Pramuka Ustadz.
3: Oh Pramuka, tetangga saya berarti. Saya di Kemiling kan Pramuka. Mas Rio memang itu godaan bagi kita yang sedang melaksanakan sholat. Karena ketika kita melaksanakan sholat, bahkan setan juga tidak akan melepaskan kita agar supaya sholat kita ini tidak khusyuk. Maka dibisikinlah urusan-urusan dunia. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, agar supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk itu, tentu sebelum sholat itu kita harus memohon perlindungan kepada Allah ya Mbak Dian. Artinya kita dianjurkan oleh para ulama, namanya juga kita ini manusia biasa ya, yang tidak bisa menahan godaan dari bisikan-bisikan setan. Yang pertama tadi saya sampaikan, sebelum sholat kita mohon perlindungan dengan membaca ta'awuz ya Mas Rio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini ikhtiar kita ya Mas Rio dan Mbak Lian dan semua pendengar. Ya, bukan berarti wajib kalau nggak baru tahu dulu nggak sah sholatnya, nggak seperti itu. Tapi ini ikhtiar kita agar supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama ta'awudz. Yang kedua dianjurkan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasosil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ini yuwaswisu juga terkadang merasa belum sah terus gitu ya, ragu ya, was-was ya, was-was ini. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin dan godaan manusia ya. Surat An-Nas itu dibaca sebelum, enggak harus kencang-kencang ya, pelan aja atau di dalam hati. Ya mudah-mudahan ikhtiar ini bisa membuat kita khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Kalau bertanya kenapa ketika sholat itu suka muncul ide-ide yang tadinya buntu sebelum sholat, ya makanya suka ada orang yang mengatakan kalau sudah ada kehilangan atau misalkan lagi sumpek sholat lah. Nah, ini terkadang memang begitu ya. Seperti Mbak Dian sampaikan tadi, kunci mana kunci ini? Gak ketemu sampai udah diobrak-abrik. Barang kita sholat teng ada di situ. Nah itu salah satu mungkin entah hikmah ataupun mandorot ya dalam melaksanakan sholat. Yang terpenting itu kenyataannya. Makanya Mas Rio dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sholat kita membaca ta'awudz dan membaca surat An-Nas. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya jawaban dari saya Mas Rio dan Mbak Dian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk

0: kemudian kita harus apa namanya menata diri bahwasannya kita sedang sholat sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita satukan pikiran, perasaan dan perbuatan kita hanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sholat kita senantiasa khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini. Nanti kita akan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Maka strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah mendesain hilirisasi nilai tambah harus dilakukan dari sumber bahan baku, yaitu ada di desa-desa.
2: Jadi ini dibawa kepada seluruh SMK, lulusan SMK di Wekanan untuk segera mendaftar supaya tidak terlampaui batas waktu mendaftar. Pelatihan ini kalau nggak dimanfaatkan rugi.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Rabu 14 Oktober 2026 dengan topik berita. Hilirisasi perkebunan di Lampung didorong mulai dari tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat perekonomian daerah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kita juga melakukan hilirisasi-hilirisasi di komoditas kita yang selama ini komoditas.
4: Perekonomian Provinsi Lampung mencatatkan kinerja positif pada triwulan 2 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,29% year on year. Capaian itu menempatkan provinsi ini di posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal menyatakan pemerintah Provinsi Lampung kini bertransformasi menerapkan pendekatan ekonomi berbasis potensi desa melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan. Beberapa langkah strategis hilirisasi end-to-end yang tengah didorong meliputi pengolahan singkong menjadi tepung mokaf dan bioetanol, hilirisasi kopi, pengembangan kawasan industri energi terpadu Katibung, serta pembentukan National Cassava Center. Selain itu, pembangunan ekonomi dari desa juga didukung lewat program Desaku Maju yang mencakup pengadaan mesin bed dryer, pupuk hayati cair, pelatihan vokasi hingga perbaikan jalan desa.
3: Kita juga melakukan hilirisasi-hilirisasi di komoditas kita. Yang selama ini komoditas kita banyak dijual mentah, maka kita akan membuat industri kecilnya, industri hilirisasinya itu ada di Provinsi Lampung. Ini akan sangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.
4: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengapresiasi potensi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Namun ia menekankan bahwa tantangan utama daerah ini adalah sebagian besar produk unggulan seperti ubi kayu, nanas, lada, pisang, dan tebu belum terhilirisasi secara maksimal. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Limbah kulit kakao yang menumpuk di area perkebunan berpotensi dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair. Politeknik Negeri Lampung mendampingi petani di Desa Sukoharjo 1, Kabupaten Pringsewu agar limbah tersebut memiliki nilai guna dan dapat mendukung kebutuhan pertanian. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Pemanfaatan limbah perkebunan menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan petani. Melalui program pengabdian masyarakat, Politeknik Negeri Lampung atau Polinela mendampingi petani kakao di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, mengolah kulit kakao menjadi pupuk organik cair. Pendampingan yang dimulai sejak Juli tersebut dilakukan secara bertahap melalui pelatihan pembuatan pestisida nabati dan pupuk organik cair. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan peralatan kepada kelompok tani sebagai dukungan untuk menerapkan hasil pelatihan. Ketua Tim Pendampingan Polinela, Sri Nurmayanti, menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani, Polinela, serta dukungan pendanaan dari PT Pegadaian. Pendampingan tersebut juga mendorong integrasi sektor perkebunan dan peternakan agar sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
6: Start dari bulan Juli sudah ada pelatihan. Jadi kita ada pelatihan, ada dua pelatihan sebelumnya. Itu ada pelatihan pembuatan pestisida nabati, kemudian selanjutnya ada pembuatan POC, organik cair. Baru puncak kegiatan itu hari ini. Bagaimana dikatakan puncak kegiatan? Karena hari ini adalah penyerahan. Jadi penyerahan secara simbolis dari Pegadaian ke serahkan kepada petani. Nah, kemudian ini adalah bentuk kerjasama antara Kebun Kelompok Tani Wahana Mulia, Polinelas, kemudian dengan pemberi dana dari pihak Pegadaian.
5: Sri mengatakan, kegiatan puncak ditandai dengan penyerahan bantuan peralatan dari pihak Pegadaian kepada petani. Sebelumnya, petani telah mengikuti dua pelatihan yakni pembuatan pestisida nabati dan pengolahan pupuk organik cair. Melalui pendampingan tersebut, petani diharapkan dapat mengolah limbah kulit kakao secara mandiri sehingga mengurangi penumpukan limbah di perkebunan. Pemanfaatan pupuk organik cair juga berpotensi membantu petani menekan kebutuhan pupuk kimia dan meningkatkan efisiensi biaya usaha tani. Dari Bandar Lampung, Nurdan Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait program hilirisasi perkebunan dari desa yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung.
8: Saya Weda, harapan saya solar dryer ini benar-benar dikelola bersama dan tidak hanya menjadi milik segelintir orang. Apalagi kalau bisa dikelola kelompok tani, mungkin semua petani bisa merasakan manfaatnya.
9: Saya Andresa Pandu. Menurut saya pemanfaatan solar dryer untuk pengolahan biji kakao itu ide yang cukup bagus. Apalagi kalau petani bisa fermentasi dan menggeningkan sendiri. Nilai jual kakao itu bakal bisa naik. Tapi mungkin butuh pendampingan juga ya, terutama soal cara fermentasi yang benar, perawatan alat, dan juga akses pasar yang baik.
7: Hilirisasi perkebunan di Lampung didorong mulai dari tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani. Salah satu upayanya melalui pemanfaatan solar dryer atau alat pengering tenaga surya untuk mendukung pengolahan biji kakao sebelum dipasarkan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
10: Pengolahan hasil perkebunan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani. Pada komoditas kakao, penggunaan solar dryer atau alat pengering tenaga surya dapat membantu proses pengeringan biji kakao agar lebih terkontrol sebelum dipasarkan. Bantuan solar dryer untuk masyarakat yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi Lampung diharapkan mendukung pengolahan hasil kakao di tingkat desa. Petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan memperkuat nilai jual komoditasnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan, peningkatan nilai tambah perlu dilakukan sejak komoditas masih berada di daerah penghasil. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang melibatkan masyarakat desa. Dukungan peralatan pengering diharapkan membantu masyarakat mengolah hasil perkebunan sebelum memasuki pasar. Pengeringan yang lebih terkontrol juga berpotensi menjaga mutu biji kakao, dengan hasil akhir tetap dipengaruhi proses panen, penanganan, dan penyimpanan.
11: Coklat kalau basah itu harganya kalau nggak salah 40.000, Pak. Dikeringin dia baru 70-80, hampir 2 kali lipat karena pengeringan. Selama musim hujan tidak bisa jual kering, dia jualnya basah. Akhirnya karena basah terus, jatuh barangnya. Akhirnya terpaksa dijual cepat, harganya jatuh. Maka strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah mendesain hilirisasi nilai tambah harus dilakukan dari sumber bahan baku, yaitu ada di desa-desa. Bayangkan, Pak, ya, selama ratusan tahun tidak pernah ada yang melakukan pengeringan di desa oleh solar dryer.
10: Pemanfaatan solar dryer menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kegiatan ekonomi berbasis potensi desa. Jika diikuti pengolahan yang baik dan akses pasar yang memadahi, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga akuntabilitas anggaran dan kinerja pemerintah. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
12: Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk itu, sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah diperlukan agar setiap program yang dijalankan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Keamanan, Hukum Pembangunan Produsia dan Kebudayaan Salih Salamah mengajak pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan agenda pembangunan. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, pencapaian kinerja yang terukur, serta penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang memadai.
13: Mari kita manfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh Lampung untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan agenda pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Seluruh aparat pemerintah harus fokus pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keuangan dan negara.
12: Melalui sinergi yang kuat, diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan setiap program pembangunan terlaksana secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan terus meningkat. Tercatat sebanyak 21,98% warga telah menerima layanan tersebut. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
14: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan. Proses capaian penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
15: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari. Sasaran adalah seluruh penduduk Waikanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
14: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses capaian penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan tiap hari, ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
15: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Waikanan membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kehadiran program lintas sektoral ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga secara langsung mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Kegiatan dari kegiatan tersebut, berikut laporan Romadona selengkapnya.
16: Bauga kalau diadain terutama di ini bang, di jalan, jalannya agak lumayan
17: infrastruktur jalannya ya.
18: Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-131 di tingkat Kabupaten Waikanan membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kehadiran program lintas sektor ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga secara langsung mendongkrak perekonomian masyarakat lokal di sekitar lokasi kegiatan. Salah satu pedagang yang merasakan manisnya rezeki tersebut adalah Ma'ruf, seorang penjual es yang sengaja datang jauh-jauh dari Kecamatan Buai Bahuga. Dengan penuh semangat, ia mengais rejeki di area pembukaan TMMD di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Belambangan Umpu, untuk memanfaatkan ramainya warga dan personel TNI yang hadir di lokasi. Ma'ruf mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas terselenggaranya program TMMD ke-130 di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, momen seperti ini sangat jarang terjadi dan menjadi peluang emas bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan pendapatan harian. Meski kegiatan pembukaan baru berlangsung selama sehari, Ma'ruf mengatakan bahwa omset penjualnya menunjukkan peningkatan yang cukup lumayan. Ia bahkan memperkirakan hingga sore hari nanti, total pendapatannya bisa menembus angka 1 juta rupiah. Melihat antusiasme dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, Ma'ruf menyimpan harapan besar untuk masa yang akan datang di daerahnya. Ia sangat berharap agar pada tahun depan program TMMD dapat kembali digelar, khususnya di wilayah Kecamatan Bahuga.
16: Bang Ma'ruf, alhamdulillah bahagia bang, bisa mencari rezeki di Bahuga, bang.
17: Kecamatan Bahuga ya.
16: Bahuga. Dari hari ini juga. Cuman sehari ini.
17: Cuman hari ini ya.
16: Alhamdulillah bang, wah lumayan meningkat lah. Kalau sekarang belum bisa dipastikan bang, insya Allah nanti sore lah.
17: Nanti sore ya.
16: Ya mudah-mudahan insya Allah bisa bang. Insya Allah pengen sih bang, kalau di Bauga, kalau diadain. Terutama di ini bang, di jalan. Jalannya agak lumayan nih.
17: Infrastruktur jalannya ya.
16: Infrastruktur jalannya.
18: Tidak hanya soal rezeki, Ma'ruf juga menyampaikan aspirasi penting jika TMMD tahun depan benar-benar dapat diadakan di kampung halamannya. Ia meminta agar prioritas pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur, terutama akses jalan utama yang saat ini kondisinya terpantau mengalami kerusakan yang cukup parah. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinas Tenaga Kerja Waika Kabupaten Waikanan menghimbau lulusan SMK memanfaatkan program pelatihan calon pekerja migran yang digelar oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Lampung. Pendaftaran dibuka hingga akhir Oktober dengan fasilitas pelatihan gratis dan uang saku bagi peserta. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
19: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan mengimbau lulusan SMK memanfaatkan program pelatihan calon pekerja migran terampil yang dibuka BP2MI Lampung. Pendaftaran dibuka hingga akhir Oktober 2026 dengan fasilitas pelatihan gratis dan uang saku bagi peserta. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi lulusan SMK untuk mempersiapkan diri sebelum bekerja di luar negeri. Peserta akan mendapatkan pembekalan bahasa, kompetensi, dan keterampilan teknis sesuai kebutuhan pekerjaan. Ia menjelaskan, pelatihan tersebut juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan dan daya saing calon pekerja migran. Dirinya meminta kepada para SMK dan pengelola Bursa Kerja Khusus atau BKK di Kabupaten Waikanan menyebarluaskan informasi program tersebut kepada para lulusan SMK. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses informasi mengenai peluang kerja migran yang terampil.
20: Program ini ditujukan bagi lulusan SMK yang berminat menjadi calon pekerja migran Indonesia terampil dengan mempersiapkan kompetensi, bahasa, serta keahlian teknis melalui jalur pelatihan resmi sebelum diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Jadi ini dihimbau kepada seluruh SMK, lulusan SMK di Waikanan untuk segera mendaftar supaya tidak terlampaui batas waktu mendaftar. Pelatihan ini kalau nggak dimanfaatkan rugi karena ini biaya pelatihan peningkatan kapasitas ini gratis dan langsung mendapatkan sertifikasi dari BNSP serta dapat uang saku selama mengikuti pelatihan. Jadi saya himbau kepada lulusan SMK dan kepada kepala SMK se-Waikanan melalui forum BKK untuk dapat diinformasikan kepada siswa-siswa kita yang sudah lulus untuk dapat mengikuti program ini. Sayang kalau dilewatkan.
19: Melalui program pelatihan tersebut, dirinya berharap semakin banyak lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Persiapan melalui pelatihan resmi juga diharapkan mendukung penempatan pekerja migran yang lebih terampil dan profesional. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kepolisian daerah Lampung dijadwalkan menggelar upacara serah terima jabatan Kapolda sekaligus tradisi penyambutan dan pelepasan pejabat lama dan baru pada Kamis 15 Oktober 2026 mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut wawancara Dwi Pranyoto dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandaryuyun.

0: Baik Bu Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, bisa dijelaskan terkait dengan pergantian Kapolda Lampung dari Kapolda sebelumnya, Irjen Pol Helvi Asegab, kepada Kapolda baru, Brigjen Pol Yustan Alpiani.
1: Hingga hari ini, kemarin hari Senin, itu sudah dilaksanakan sertijab yang dilakukan oleh kedua, yakni Bapak Helvi Asegab dan Bapak Kapolda yang baru, dipimpin upacaranya oleh Bapak Kapolri pada hari Senin. Dan nantinya akan dilaksanakan kegiatan pada hari Kamis berupa kegiatan penyerahan pataka paralel di Polda Lampung dan juga kegiatan pisah sambut. Demikian Mas Dwi.
0: Kapolda sebelumnya Bapak Irjen Pol Helvi Asegaf telah mengungkap banyak kasus besar di Provinsi Lampung. Bisa diingat lagi Bu pada pendengar kita Bu.
1: Banyak catatan beliau terkait keberhasilan beliau selama masa kepemimpinan beliau dimulai tanggal 24 September 2025 hingga tanggal 12 Oktober 2026 antara lain, yakni beliau mendapatkan penghargaan tertinggi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yakni penghargaan Nugraha Sakanti pada Juli 2026 karena beliau memiliki inovasi yang luar biasa berupa inovasi adanya aplikasi Siger Lampung Presisi, kemudian Sabuk Kamtikmas dan juga Janji Jaga, serta kegiatan yang betul-betul dalam hal memberikan pelayanan sangat profesional, humanis dan berdampak nyata bagi keamanan negara. Di samping itu juga keberhasilan beliau, beliau mendapatkan 5 besar Kompolnas Award 2026, tepatnya di bulan September kemarin di tahun 2026 juga. Beliau membawa Polda Lampung masuk dalam jajaran 5 besar Polda terbaik di Indonesia dengan keunggulan dalam aspek pelayanan publik dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat. Untuk kinerja beliau sangat banyak yang mengungkap kasus terkait juga pengungkapan kasus narkotika yang berskala internasional yang ditemukan di Pelabuhan Bakauheni sebagai benteng ketat ya, Bakauheni sebagai pintu jalur pintu keluar masuk dari Sumatera maupun masuk ke Sumatera, itu berhasil melakukan penyitaan ratusan kilogram sabu sepanjang akhir 2025 hingga Juni 2026, beliau memimpin penyitaan ratusan kilogram sabu termasuk kasus yang menonjol juga jadi sabu-sabu sebanyak 122,5 kilogram yang disembunyikan di muatan jengkol serta operasi yang secara kumulatif bernilai ekonomis lebih dari 235,1 miliar. Di samping itu juga banyak prestasi beliau terkait pemberantasan kejahatan ekonomi dan penyelundupan seperti yang kemarin dilakukan di bulan ini, yakni operasi rokok ilegal yang menggagalkan peredaran sekitar 1,79 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Kemudian juga menyelamatkan potensi kerugian negara berkisar 2,15 miliar. Dan juga adanya penindakan tambang ya, penambangan ilegal emas di Wetanan waktu itu yang tanpa izin. Nilai kerugian yang diselamatkan kurang lebih dari 1,3 triliun. Yang jika diakumulasi itu sekitar 1,5 triliun. Berdasarkan hasil penyidikan ya Mas ya. Kemudian adanya pengungkapan praktek penimbunan BBM bersubsidi di Pesawaran yang saat itu bisa menyelamatkan kerugian negara yang bisa mencapai 160,7 miliar dan menyita 203.000 liter solar, sangat banyak Mas. Kemudian beliau pernah menyampaikan bahwasanya seluruh jajaran kepolisian di Lampung untuk mengambil tindakan tegas, terukur terhadap pelaku begal ya.
2: Iya, iya.
1: Dan itu sangat membuat masyarakat agak senang ya. Karena masyarakat yang menjadi korban begal itu sangat mendukung apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau juga sering melakukan kegiatan berupa mediasi sengketa agraria dengan memetakan 47 potensi sengketa lahan di Lampung dan menyelesaikan total 8 kasus konflik tanah yang ada di Lampung berkategori rawan rendah melalui jalur mediasi dan berkolaborasi dengan ATR, BPN, dan toko adat. Kemudian kita juga masih ingat pada bulan Februari 2026 untuk arus balik mudik itu lancar banget di Bakauheni. Beliau dengan inovasinya beliau bersama Bapak Dirlantas mengamankan pergerakan logistik dan pemudik tanpa ada kemacetan. Mungkin itu deh sebagian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Irjen Pol Helsi Asigaf, SIK, MH. Demikian Mas Dwi.
0: Mungkin terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan Ibu Kabit Humas dengan Kapolda yang baru nih Bu, untuk Polda Lampung? Silakan Bu Kabit.
1: Baik, untuk saat ini kita dengan adanya pergantian estafet dari Bapak Irjen Pol Helvi Asegap SIKMH kepada Bapak Brigjen Pol Yustan Alpiani SIK SHMHUM, kami sebagai anggota Polda Lampung akan terus melaksanakan program-program dalam kepemimpinan beliau selanjutnya. Siapapun pemimpin kami, kita akan terus melaksanakan program-program yang sudah diamanakan oleh Bapak Kapolri. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tagline polisi bersama masyarakat. Demikian Mas Dwi.
0: Baik, terima kasih Ibu Kabit atas waktunya.
1: Iya Mas.
0: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan Kabit Humas Polda Lampung, Ibu Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Rabu 14 Oktober 2026, Dian Oktavia kembali menemani Anda dalam Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat untuk menemani kegiatan Anda. Dan sebelum itu kita dengerin dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

untuk Anda yang sedang bersiap ya, mulai dengan tentunya mengantar anak sekolah atau juga lagi mau jalan ke tempat kerja atau justru kegiatannya juga lagi di rumah dengan begitu padatnya. Semangat selalu, pastinya semoga lancar apa yang sudah direncanakan ya. Nah, pagi ini kita mau awali dulu dengan kabar baik supaya juga semangat nambah naik ya. Ini dari Desa Ekonomi Lampung, pastinya kita harapkan tubuh lebih kuat bukan hanya dari hasil panen, tapi juga dari produk olahan yang punya nilai jual lebih tinggi. Kabar baiknya, perekonomian Provinsi Lampung kini sudah tumbuh 5,29% secara tahunan pada triwulan kedua 2026 dan capaiannya menempatkan Lampung di posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera. Wow, aplaus untuk Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebutkan pemerintah daerah kini mendorong ekonomi berbasis potensi desa melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan. Sejumlah upaya juga dilakukan seperti pengolahan singkong menjadi tepung mokaf dan bioetanol, kemudian pengembangan hilirisasi kopi, serta program Desaku Maju yang mencakup bantuan mesin pengering, pelatihan vokasi, dan perbaikan jalan desa. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan, adanya menekankan pentingnya sinergi produksi, infrastruktur, pembiayaan, regulasi, dan sumber daya manusia agar hilirisasi berjalan optimal. Melalui kolaborasi lintas instansi, pemerintah berharap potensi komoditas lokal mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Karena ukuran keberhasilan ekonomi bukan sekedar angka pertumbuhan, pendengar, tetapi seberapa besar nilai tambah yang dirasakan petani dan juga masyarakat desa. Setelah ini jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa.